Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, kita masuk ke sepeda dan kali ini kita masuk ke season kedua ya. Nah, teman-teman Pro 2, di tanggal 16 ini memperingati sebagai Hari World Snake Day atau Hari Ular Sedunia. Adapun tujuan ini juga bukan untuk membuat orang menyukai ular ya, tapi untuk mengingatkan dan meningkatkan kesadaran bahwa ular merupakan bagian penting dari ekosistem dan perlu dilindungi. Banyak orang-orang yang langsung merasa takut ketika mendengar kata ular, padahal lebih dari 3.000 spesies ular di dunia, hanya sekitar 600 spesies yang berbisa, dan hanya sebagian kecil yang benar-benar berbahaya bagi manusia. Sebagian besar ular ini justru menghindari manusia.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pantang menyerah adalah karakter yang melekat pada bangsa Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa bangsa ini mampu bangkit dari keterbatasan. Tantangan hidup seharusnya menjadi pelajaran, bukan menjadi penghalang. Sikap menyerah hanya akan menghentikan langkah. Maka dengan tekad dan usaha, jalan keluar selalu ada. Pantang menyerah melatih mental dan ketahanan diri. Nilai ini menjadi penting untuk menghadapi

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, ular memang sering disalahpahami, padahal hewan ini memiliki kemampuan yang luar biasa, teman-teman. Misalnya, untuk menggunakan lidah bercabang untuk mencium atau mencium lingkungannya. Dengan menjulurkan lidah, ular ini menangkap partikel-partikel di udara sehingga dapat mengetahui keberadaan mangsa maupun ancaman di sekitarnya. Tapi selain itu, teman-teman, ular juga berganti kulit secara berkala. Proses ini bakal membantu mereka tumbuh sekaligus juga menghilangkan parasit yang menempel di tubuhnya. Fakta menarik lainnya di rahang bahwa ular ini sangat fleksibel, teman-teman ya. Karena itulah mengapa beberapa jenis ular mampu menelan mangsa yang ukurannya jauh lebih besar daripada lehernya. Dan semua keunikan ini menunjukkan bahwa ular adalah makhluk yang memiliki kemampuan luar biasa dan berperan penting dalam alam meskipun sering mendapat citra yang negatif.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernah enggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan di luar kota, bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital, aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pangan bergizi itu pondasi tumbuh kembang Indonesia, terutama anak muda. Tubuh sehat bikin kita bisa belajar dan berkarya maksimal. Pangan sehat juga bantu orang dewasa untuk lebih produktif. Pilih bahan lokal bergizi sama dengan dukung petani dan kesehatan masyarakat. Pola makan yang sehat bisa mengurangi resiko penyakit dan malnutrisi. Keluarga juga punya peran penting dalam mencetak generasi berkualitas. Kesadaran ini harus dimulai dari rumah dan sekolah. Maka dengan pangan bergizi, generasi unggul lahir. Dari makanan sehat, masa depan Indonesia menjadi lebih cerah.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Teman-teman Pro 2, balik lagi ya. Dan kita masih ngebahas World Snake Day. Dan ini juga menjadi pengingat bahwa setiap makhluk hidup punya perannya masing-masing. Namun sayangnya teman-teman, banyak populasi ular yang kini menghadapi ancaman akibat hilangnya habitat. Ada juga perdagangan satwa liar hingga dibunuh karena rasa takut manusia. Karena itu, organisasi konservasi dari berbagai negara mengajak masyarakat untuk lebih menghargai keberadaan ular di alam dan tidak menjadikannya sebagai hewan peliharaan eksotis. Kalau suatu saat teman Pro 2 melihat ular di alam liar, langkah paling aman adalah menjaga jarak, tidak mengganggu, dan tidak menghubungi petugas atau pihak yang berwenang. Dan maksudnya menghubungi ya gitu ya guys ya, jangan yang salah kalian hubungi. Tapi jika ular berada di area pemukiman, gitu. Dengan begitu keselamatan manusia pun dan satwa nanti bakal tetap terjaga ya. Karena menjaga alam berarti menjaga keseimbangan kehidupan kita. Kalau gitu, kita tutup pada sesi kedua. Bakalan sesi ketiga menemani kamu. Sesaat lagi tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Nasionalisme itu sebenarnya bukan cuma soal ikut upacara atau hafal lagu wajib nasional. Di zaman sekarang, cinta sama Indonesia bisa ditunjukkan lewat hal-hal sederhana dalam hidup sehari-hari. Misalnya, saling menghargai walau berbeda, bangga pakai produk lokal, sampai bijak saat main media sosial. Kadang tanpa sadar, cara kita bicara dan bersikap di internet juga bisa mencerminkan rasa cinta terhadap bangsa sendiri. Jadi, nasionalisme nggak harus selalu serius dan formal. Selama kita masih peduli menjaga persatuan dan mau ikut memberi hal positif untuk Indonesia, itu juga sudah termasuk bentuk nasionalisme.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Bukan Bu, ini bukan gosip.
2: Terus apa Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.

0: 94,8 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kita bakal lanjut lagi program sepeda, tapi kita bakal break dulu sejenak, teman-teman. Ya, seperti biasa di pagi hari ini, guys, kita bakal dikasih hiburan ya, informasi nih seputar Piala Dunia 2026. Karena akhirnya teka-teki semifinal Piala Dunia 2026 udah terjawab ya, teman-teman Pro 2 ya. Dua pertandingan yang sudah berlangsung, dan kita bakal mengetahui nih bagaimana nih drama-drama yang terjadi di semifinal kemarin ya. Dan pastinya di segmen kali ini kita bakal ngebahas juga performa dari para pemain, sampai ke prediksi nih siapa yang paling berpeluang bakal mengangkat trofi juara dunia tahun ini, teman-teman Pro 2. Oke, apakah Argentina atau Spanyol ya? Kita bakal lihat sama-sama, dan juga kita bakal saksikan, dan kali ini bakal dipandu seru bareng Bang Yudi dan juga Bang Nofri. Kalau gitu langsung aja, silakan Bang Yudi dan Bang Nofri.
1: Yep, terima kasih Obi. Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kita hadir kembali di World Cup Review edisi Kamis 16 Juli 2026 ya Bung Nov ya.
2: Oke,
1: seru sekali nih pembahasan kita bagi
2: luar biasa pertandingan tadi malam. Luar biasa.
1: Mungkin analisis dari pertandingan semalam Bung Nov, silakan.
2: Iya. Melihat pertandingan tadi malam, Inggris sayang sekali Bung Yudi.
1: Iya.
2: Inggris lagi-lagi untuk yang ketiga kalinya mencapai semifinal ya, sejak tahun 1966 ya, tentunya partai final 1966 itu lagi-lagi gagal menunjukkan kualitas, bahwa di Liga Premier League kita sama-sama mengetahui Liga nomor 1 seantero dunia ya. Lagi-lagi pertandingan tadi malam kita melihat para pengamat menilai Thomas Tuchel banyak melakukan kesalahan dengan menarik pemain belakang, kemudian pemain inti. Walaupun sempat unggul 1-0 berkat gol yang dicetak oleh Anthony Gordon pada menit 55 Bung Yudi. Ini sangat-sangat disayangkan, tidak bisa menjaga keunggulan pada akhir pertandingan. Luar biasa. Memang Argentina sungguh luar biasa, kata-kata itu luar biasa untuk Lionel Messi tentunya.
1: Dengan dua asisnya ya, kepada Enzo Fernandez di menit 85 dan kepada Lautaro Martinez di menit 92 ya. Hingga Inggris berhasil di comeback ya. 2-1. Ini kemenangan yang tentunya sangat spesial bagi Argentina ya, karena back to back masuk final Piala Dunia setelah 2022 lalu ya. Dan pada Inggris ini sangat menyesalkan kekalahannya. Unggul 1-0 lewat Anthony Gordon menit 55, namun kesempatan itu seolah-olah dia udah yakin dengan kemenangan ya. Sehingga lebih memilih bermain bertahan ya, Thomas Tuchel dalam hal ini, sehingga Argentina memanfaatkan peluang tersebut dengan menambah striker malah ya, Lautaro Martinez masuk, dan malah dia menjadi penentu kemenangan Argentina
2: atas 92
1: benar sekali Munafri. Ini juga ada semacam, katakanlah di Piala Dunia ini pelatih bukan lokal ya, belum ada yang bisa mampu membuat negara tersebut menjadi juara dunia di Munafri. Dan dari empat semifinalis kita hanya Thomas Tuchel yang asal Jerman ya melatih tim nasional Inggris, dan ini menandakan bahwa teka-teki itu terus berlanjut ya. Siapa pelatih lokal akan membawa negaranya menjadi juara dunia ya. Dan ini kayaknya Thomas Tuchel jadi korban ya, karena dia warga negara Jerman yang melatih tim nasional Inggris ya. Dari empat semifinalis hanya dia yang bukan pelatih lokal nih Bu Nofri. Dan ternyata memang kalah dari Argentina ini.
2: Kalau kita melihat dari materi pemain, Inggris sebenarnya tidak kalah mentereng juga. Dengan skuad yang dihuni melawan Argentina, skuad yang dihuni oleh Lionel Messi tentunya bersama junior-juniornya. Ya, kita melihat sekali lagi apresiasi yang luar biasa untuk Lionel Messi ini di usia yang tidak muda lagi mampu menjadi pembeda pada pertandingan tadi ini hari tadi ya Bung Yudi.
1: Kembali asis-asisnya ya, memanjakan pemain Argentina mencetak gol nih
2: Bung Yudi. Sudah 6 asis ya Bung Yudi.
1: Iya, 6 asis, 6 asis. Untuk Piala Dunia kali ini ya, dengan 8 gol ini ratingnya cukup tinggi untuk gol dan asis ya Bung.
2: Mungkin kandidat calon pemain terbaik dunia.
1: Mungkin kalaupun kalah Argentina nanti Messi bisa jadi pemain terbaik ya, karena melihat rata-rata gol dan asisnya ya. Dengan 8 gol dan 6 asis ini Messi memimpin sekarang ya. Untuk calon pemain terbaik dunia nih di Piala Dunia ini
2: ya. Dengan usia tidak muda lagi ya Bung Yudi. Luar biasa di penghujung babak kedua kita melihat pertandingan tadi malam. Sungguh luar biasa permainan Lionel Messi ini. Dia begitu cerdik memanfaatkan peluang-peluang yang ada, kemudian memanfaatkan momentum di mana dengan gaya permainan pragmatis yang diterapkan oleh Thomas Tuchel terhadap skuadnya,
1: yeah,
2: itu menyumbulkan semangat melebihi dari apa Lionel Messi ini, tentu memanfaatkan peluang ini, Bung Yudi.
1: Iya, yeah, memang pendukung Argentina tentunya udah was-was ya, udah tertinggal nih hingga
2: yeah,
1: 80 lebih ya,
2: yeah,
1: hingga menyamakan kedudukan dan akhirnya menang ini pasti dirikan lah ya pendukung Argentina. Yeah. Namun Messi membawa harapan itu ya, walaupun dengan usia yang sudah tidak muda lagi, namun skillnya sangat dibutuhkan oleh rekan-rekannya. Betul. Ya Bung Nofri ya, sehingga Argentina mampu meraih berbagai peluang ya. Yeah. Sebelumnya Enzo Fernandez ini sudah beberapa kali shoot nih Bung Nofri ya,
2: yeah,
1: dan shoot yang terakhir itu ditepis oleh Jordan Pickford ya, sehingga dapat kembali shoot yang ketiga. Yeah. Langsung nih masuk
2: dari luar kotak,
1: dari luar kotak ya Enzo Fernandez ya, Argentina mencoba peluang-peluang dari luar kotak penalti.
2: Betul.
1: Ya, karena melihat rapatnya permainan Inggris setelah bertahan ya, menambah back untuk bertahan, dan situasi ini seolah-olah Argentina dibiarkan berkeliaran di depan gawangnya ya, sehingga peluang itu bisa dimanfaatkan hingga berbuah gol dan menang lawan Inggris ya.
2: Sepertinya trio gelandang Argentina juga berhasil menyokong untuk striker-strikernya gitu, seperti McAllister, Enzo Fernandez, kemudian Paredes gitu ya. Dengan berhasil meredam kecepatan gaya permainan Inggris sendiri ya, Bung Yudi.
1: Iya benar sekali Bung Nafri ya. Inggris memang tidak memainkan pemain-pemain seperti Bukayo Saka dalam pertandingan ini ya. Termasuk untuk Noni Madueke ya, dengan memainkan Morgan Rogers ya selama 90 menit di sisi kanan penyerangan Inggris ya. Ini seolah-olah Thomas Tuchel kenapa ya pemain yang udah inti dari awal turnamen tidak dimainkan ya ini? Yeah.
2: Mungkin kondisi fisik mempengaruhi juga.
1: Bisa jadi juga
2: kemudian
1: ya.
2: Taktik untuk mungkin Thomas Tuchel sedikit yakin Inggris ini akan melaju ke partai final.
1: Jadi malam berapa menit jelang pertandingan usai baru dimasukkan striker ya, seperti Marcus Rashford dan juga ini ya siapa yang dimainkan ini? Ya Inggris terus berupaya ya memecah kebuntuan atau setelah tertinggal 2-1 Inggris baru sadar hampir kalah ya hingga masukkan Marcus Rashford ya. Namun upaya itu tidak bisa ya
2: sudah terlambat tentunya
1: setelah Argentina menang, euforia malah berbeda lagi ya.
2: Betul.
1: Tentu semangat pemain Argentina kembali tampak ya setelah berhasil menyamakan kedudukan hingga menambah keunggulan menjadi 2-1 ya Bu Nofri.
2: Iya. Meskipun Argentina unggul, Argentina tetap melakukan pola penyerangan begitu Widi. Kemudian berhasil mendelay permainan, memanfaatkan momentum yang ada, kemudian berhasil juga memancing emosi para pemain Inggris ini.
1: Iya, memang pertandingan agak sedikit keras juga ya Bu Nofri ya. Aduh, serangan, emosi ya, namanya juga untuk memperebutkan tiket final ya.
2: Tuh.
1: Argentina berhasil back to back masuk final lagi dan Inggris ya akhirnya kalah. Setelah diprediksi banyak orang juga Inggris bakal melaju ke final ya Bung Nofri. Dengan skor yang tipis juga yang tentunya malahan kesempatan itu bisa diambil Argentina akhirnya hingga melaju ke babak final Bung Nofri.
2: Luar biasa sekali lagi kata-kata luar biasa untuk Lionel Messi lagi. Messi lagi menjadi pembeda di pertandingan dini hari tadi Bung Yudi.
1: Memang Inggris sudah memanfaatkan beberapa peluang ya, namun Harry Kane juga cukup frustasi juga ya melihat tembok Argentina yang dikawal oleh Romero ya, dan juga Lisandro Lopez ya Bung Nofri ya. Lisandro Martinez ya, ini tidak bisa ditembus ya. Malah kan Jude Bellingham semalam sempat adu mulut dengan Messi nih, jalan-jalan ke pertandingan ya. Setelah terjadi tackle oleh Bellingham ya, sempat adu mulut hingga beberapa pemain menghampiri membubarkan keramaian itu ya, hingga tidak terjadi hal-hal seperti katakanlah emosi yang sudah meningkat ya dari Jude Bellingham sendiri, di mana dia juga sangat terobsesi ya membawa Inggris melaju ke babak final ya Bung Nofri ya. Dengan memang dia salah satu pemain yang underrated juga ya di perlindungan ini dengan 6 golnya ya, gelandang serang ya, bisa menyamai rekor Harry Kane malahan ya di strikernya dengan 6 gol juga. Namun itulah perjuangan Inggris akhirnya tertunduk lesu ya.
2: Namun peluang ada peringkat ketiga mungkin.
1: Peringkat ketiga dan empat ya nanti melawan Perancis.
2: Cuman
1: ya.
2: Dari statistik pertandingan Bung Yudi kita bisa melihat
1: yeah.
2: skor mungkin 2-1 ya keunggulan yeah. Argentina. Tentu untuk penguasaan bola Inggris cukup dominan, 52% ya. Berbanding 48% ya dengan yeah. Argentina. Kemudian untuk tendangan 8-11, kemudian yeah. Argentina 14,
1: yeah.
2: dengan gawang 4 Inggris, kemudian Argentina 6.
1: Yeah.
2: Pelanggaran ini cukup banyak yang dilakukan oleh Argentina 22, kemudian Inggris 18.
1: Yeah.
2: Untuk kuning 3, dan untuk Inggris
1: 1 ya.
2: Iya. Dan Argentina memperoleh 4 kartu kuning. Ya, Widi.
1: Yeah.
2: Kemudian untuk tendangan sudut 5 untuk Inggris dan 7 untuk Argentina.
1: Iya. Yeah. Berarti serangan memang balas-balasan ya, Bu Novri ya. Namun pemanfaatan dari gelandang bisa hingga membawa Argentina ya menguasai lapangan tengah ya. Padahal Inggris sudah ya karena merubah rotasi pemain ini ya.
2: Yeah.
1: Malah gelandang ditarik dimasukkan back kan seolah-olah ingin bertahan. Namun Argentina yeah. dengan pemain-pemainnya yang udah profesional ya di gelandang ini enggak bisa memanfaatkan situasi ini, Bu Novri.
2: Iya, ini diuntungkan juga pada gelandang skuad Argentina ini bermain di Premier League tentunya.
1: Iya, ini kita bisa cerah kemarin ya.
2: Iya, Alistair, kemudian Enzo Fernandez, Enzo Fernandez ya. Kemudian yang telah mungkin mereka ini telah
1: mempelajari
2: dan mengetahui gaya permainan Inggris bagaimana iya. gitu.
1: Walaupun mereka belum pernah melawan timnas Inggris ya.
2: Betul.
1: Singkatan Messi dan juniornya ini
2: yeah.
1: udah berapa tahun yang lalu 2005 terakhir ya Bu Novri ya.
2: Yeah.
1: Sedangkan Messi muncul di Piala Dunia 2006 waktu itu ya. Memang sudah lama Inggris tidak bertemu dengan Argentina ini dan selama Messi membela Argentina juga belum pernah melawan timnas Inggris nih Bu Novri. Dan ini dibuktikan kemenangan perdana mungkin ya bagi Lionel Messi dan kawan-kawan
2: yeah.
1: Hingga berhasil maju ke final.
2: Sayang sekali Inggris tidak dapat menunjukkan bahwa glamurnya liganya Premier yeah. League tidak mampu melaju ke partai puncak ya Bung Yudi.
1: Iya yeah, menarik Bung Nofri, kita break dulu ya Bung Nofri ya mendengarkan beberapa informasi mendatang.

tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA itu benar-benar bikin kaget semua orang. Bayangin aja, baru mulai pertandingan, belum sempat duduk santai, bola udah masuk ke gawang. Momen ini terjadi berkat aksi cepat dari Hakan Şükür di tahun 2002. Dia cuma butuh sekitar 11 detik untuk mencetak gol. Dan itu gol yang super kilat. Banyak penonton bahkan yang masih nyari posisi duduk saat gol itu terjadi. Dan ini jadi bukti, kalau di sepak bola, fokus di detik pertama itu penting banget. Kesempatan kecil bisa langsung jadi gol kalau dimanfaatkan dengan cepat. Sampai sekarang, rekor ini masih menjadi rekor yang sulit banget dipecahkan. Jadi jangan pernah anggap remeh awal pertandingan ya.

0: Yap, teman produser masih di World Cup Review edisi Kamis 16 Juli 2025 setelah kita menganalisis hasil pertandingan Spanyol Inggris melawan Argentina tadi ya, Bung Nofri ya. Kita lanjut ke prediksi kita untuk peringkat 3 dan 4 nih, Bung Nofri ya. Ada Prancis dan Inggris nih, Bung Nofri.
1: Ini duel walaupun memperebutkan tempat ketiga ini duel syarat gengsi.
0: Sekali Bung Nofri.
1: Tentu untuk Prancis, Kylian Mbappe mungkin memburu rekor pribadi. Kemudian untuk Harry Kane juga sama dengan Mbappe tentunya. Walaupun memperebutkan tempat ketiga, namun juga mempengaruhi untuk rekor peringkat di FIFA,
0: Bung. Betul Yudi. Sekali, Bung Nofri ya. Mana Inggris dan Prancis akan bertemu nanti ya di Minggu jam 4 waktu Indonesia Barat dini hari ya.
1: Betul.
0: Ini memperebutkan tempat ketiga dan ini tidak akan kalah sengit ya dengan peringkat pertama dan kedua nanti ya untuk juara dunia.
1: Betul.
0: Ya, di mana Prancis dan Inggris tersingkir ya, Bung Nofri ya, di semifinal. Tentu besar harapan mereka bisa meraih peringkat ketiga paling tidak ya, Bung Nofri ya. Setelah hasil yang membuyarkan keinginan mereka menjadi juara dunia ya.
1: Betul.
0: Dan ini tentunya peluang bagi Inggris maupun Prancis ya, sesama tim Eropa ya, bagaimana nanti di peringkat 3 dan 4. Tentunya laga ini juga bakal sengit ya, Bung Nofri.
1: Pastinya.
0: Tentunya ya, banyak rekor-rekor yang ingin dipecahkan, termasuk Kylian Mbappe yang mengejar rekor pribadi tadi ya. Betul. Untuk top scorer Piala Dunia 2026 dan top scorer sepanjang masa tentunya ya. Karena peluang dia nanti di Piala Dunia 2030 cukup besar untuk menambah jumlah golnya ya, dibandingkan Messi mungkin ini Piala Dunia terakhirnya ya, Bung Nofri ya.
1: Betul.
0: Sama-sama kita ketahui sekarang sama-sama mencetak 8 gol ya, antara Messi dan Kylian Mbappe. Dan untuk peringkat 3 sendiri nanti bagaimana ini, mungkin kita prediksinya, Bung Nofri, atau analisis kita.
1: Iya, menurut saya untuk pertandingan antara Prancis versus Inggris ini tentu akan berjalan cukup sengit ya, Bung Yudi. Untuk Prancis mungkin akan mendominasi jalannya pertandingan dengan gelandang-gelandangnya cukup kreatif. Kemudian untuk Inggris bermain keras mungkin dengan kecepatan umpan-umpan cepat,
0: umpan panjang ya.
1: Kemudian untuk skor akhir mungkin untuk kemenangan Prancis 2-1.
0: Oke, itu dari Bung Nofri ya. Mungkin ke antara Inggris dan Prancis juga sedang bertemu ya,
1: terutama
0: di maupun di FIFA maupun di
1: level
0: UEFA National League juga ya. Ini mungkin akan sangat ketat antara Prancis dan Inggris. Mungkin saya memprediksi bakal seri lagi nih, Bung Nofri, yang mungkin prediksi extra time ya. Dua sama lah untuk kedua tim ini yang sama-sama dengan pola penyerangan cepat dan memainkan pemain-pemain andalannya yang dengan pelapis tentunya yang juga kualitasnya hampir sama nih, Bung Nofri. Oke. Yap, kita berlanjut nih, Bung Nofri. Babak final ya.
1: Betul.
0: Dan juga RRI Bukit Tinggi akan menggelar nonton bareng tentunya.
1: Iya, tentunya.
0: Tentunya nonton bareng akan dilaksanakan di panggung publik kita ya, di depan ya.
1: Betul.
0: Nah, bagi masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan final ya, antara Argentina dengan Spanyol, kita bisa undang juga ya, datang ke ramai-ramai menyaksikan pertandingan final ini di panggung publik kita yang akan kita ada live nanti ya.
1: Betul.
0: Kita bisa nonton bareng di sini.
1: Mungkin ada door prize-nya, Bung Yudi?
0: Iya, mungkin ada hadiah-hadiah menarik ya yang menantikan bagi Anda yang beruntung nanti ya. Kita juga ada hadiah-hadiah menarik tentunya untuk meramaikan final Piala Dunia 2026 di RRI Bukit Tinggi nih, Bung Nofri. Mungkin melihat peta kekuatan nih di final, Bung Nofri.
1: Ini menarik nih untuk Spanyol versus Argentina. Tentunya kita melihat otak versus otak. Masing-masing negara mempunyai filosofi ala tiki-taka mungkin. Untuk dominasi permainan mungkin Spanyol agak sedikit mendominasi. Karena mungkin diisi oleh pemain yang cukup muda, kemudian tidak terlalu tua. Kemudian untuk Argentina, untuk lini tengah mungkin agak sedikit keteteran ini.
0: Ya,
1: mengingat usia para gelandangnya tidak muda lagi.
0: Mungkin Enzo Fernandez mungkin yang masih apa
1: mungkin
0: ya.
1: Untuk Argentina hanya memanfaatkan mentalitas Lionel Messi, mungkin memanfaatkan momentum untuk mencetak skor. Kemungkinan skor Spanyol 2-1 mungkin versus Argentina ini,
0: Bung. Iya, Bung Nofri ya. Memang final ideal nih ya untuk peringkat FIFA ya. Untuk mungkin sekarang peringkatnya udah naik nih ya setelah menang di babak semifinal kemarin ya. Tentunya ini final ideal antara Spanyol dengan Argentina ya. Pertandingan ini tentunya adu perang gelandang pasti ya.
1: Pastinya.
0: Untuk menguasai permainan. Memang untuk rata-rata usia mungkin timnas Spanyol lebih muda ya,
1: lebih
0: dari
1: muda,
0: timnas Argentina ya.
1: Betul.
0: Termasuk untuk pola penyerangan sendiri, Argentina mungkin akan mengandalkan duet striker lagi ya, kemungkinan Alvarez dan juga Messi. Dan Spanyol dengan tiga lini serangnya ya, Yamal, Baena dan juga Mikel Oyarzabal ya. Ini akan menarik sekali. Oyarzabal tentunya ingin menambah rekor gol juga ya.
1: Pundi-pundi golnya.
0: Ya, kemarin udah nambah lagi ya, udah 5 gol Oyarzabal, dan ini Piala Dunia pertamanya juga, termasuk nih tidak kalah pentingnya antara Kubarsi dan Yamal nih Bu Novi ya, dengan usia 19 tahun sudah mampu menopang, menjadi penopang ya timnas Spanyol.
1: Spanyol
0: sekarang ya, bisa membawa Spanyol ke final Piala Dunia 2026. Untuk prediksi mungkin ini yang paling bersama lah Bu Novi ya. Kita juga mengunggulkan Spanyol mungkin ya untuk juara di 2026 ini mungkin skor 3-2 lah.
1: 3-2. Sip. Mari kita sama-sama menyaksikan.
0: Oke, Bu Nofri. Yap, teman Pro 2, demikianlah World Cup Review kita ya untuk hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih telah mendengarkan siaran kami di kesempatan pagi hari ini. Kita kembali ke rekan Robi. Saya Yudi Pramagustino.
1: Saya Nofri.
0: Kita pamit kembali ke rekan Robi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Bahasa daerah merupakan aset budaya yang mencerminkan identitas dan kearifan lokal masyarakat. Indonesia memiliki sekitar lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di berbagai wilayah. Kekayaan bahasa ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Namun, sebagian bahasa daerah kini menghadapi ancaman karena semakin sedikit penuturnya. Jika sebuah bahasa hilang, nilai budaya dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya juga dapat ikut hilang. Karenanya, penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari perlu terus didorong. Generasi muda juga dapat membantu melestarikannya lewat media sosial dan berbagai karya kreatif. Dengan menjaga bahasa daerah, kita turut menjaga warisan budaya bangsa untuk generasi mendatang.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman berdua, balik lagi bersama aku dan kali ini kita masuk ke Triple Noise, tempat ngobrol santai tentang hal-hal yang dekat dengan kehidupan anak muda. Nah teman-teman, sekarang kita bakal ngebahas hal yang cukup ini ya, karakter anti korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Tapi kalau mendengar kata korupsi, teman-teman mungkin yang langsung terbayang adalah kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat atau uang miliaran rupiah. Padahal teman-teman produce cinta sikap anti korupsi ini justru dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan nilai anti korupsi ini perlu ditanamkan sejak usia dini agar menjadi kebiasaan ketika saat dewasa. Nilai-nilai tersebut bukan hanya soal tidak mencuri uang, tetapi juga tentang kejujuran, disiplin bertanggung jawab, peduli, bekerja keras, sederhana, berani mandiri, dan juga adil. Misalnya, tidak mencontek saat ujian, tidak memanipulasi alasan ketika terlambat, ataupun mengembalikan barang-barang yang bukan milik kita. Dan hal kecil-kecil seperti ini merupakan latihan membangun integritas kita, teman-teman. Karena sejatinya, orang yang terbiasa jujur dalam hal kecil akan lebih mudah menjaga kejujurannya karena menghadapi tanggung jawab yang besar.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Indonesia memiliki banyak karya anak bangsa yang mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Produk lokal, UMKM, dan berbagai inovasi kreatif menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Data menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa karya anak bangsa memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Saat ini, semakin banyak produk lokal yang berhasil menembus pasar global dan mendapatkan pengakuan dunia. Dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri, kita turut mendukung pertumbuhan usaha lokal serta membuka lebih banyak lapangan kerja. Karena itu, bangga menggunakan karya anak bangsa adalah salah satu cara sederhana untuk ikut membangun Indonesia yang lebih maju.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
3: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
4: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi di segmen kedua kali ini ya. Teman-teman Pro 2, karakter anti korupsi ini gak bisa dibentuk dalam semalam. Semua berawal dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari tentunya. Untuk contohnya, kayak Brin mengakui kesalahan tanpa menyalahkan orang lain, and then menggunakan waktu dengan disiplin, menepati janji, dan tidak mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain. Teman-teman lingkungan juga punya peran penting loh. Orang tua, guru, terus kayak teman, hingga media yang kita konsumsi setiap hari. Ini juga bisa mempengaruhi cara kita memandang kejujuran dan tanggung jawab. Dan karena itu, keteladanan menjadi salah satu cara yang paling efektif dalam membentuk karakter anti korupsi. Jadi teman-teman Pro 2, menjadi pribadi yang berintegritas itu bukan soal menunggu dewasa, tapi bakal tentang pilihan yang kita ambil mulai hari ini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah enggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan di luar kota, bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital, aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pernah nggak sih bangga banget kalau pakai produk luar negeri? Ya, nggak salah. Tapi jangan lupa, banyak juga karya lokal yang kualitasnya nggak kalah keren. Mulai dari fashion, aksesoris handmade, sampai ke produk kreatif lainnya. Setiap kali kita mendukung karya lokal, ada mimpi, usaha, dan juga kreativitas anak bangsa yang ikut tumbuh. Jadi, sesekali sebelum check out, coba lirik juga ya produk lokal. Karena kalau bukan kita yang dukung, siapa lagi?
3: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
4: Akbar, keluar, Bar!
3: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
4: Akbar! Sebelah barat sana udah ada petik beliung mau ngarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
3: Mama! Mak!
5: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan, karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.
6: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Pertama,
7: semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim, atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di Indonesia. Mereka bukan hanya sebagai konsumen, tapi juga bisa menjadi inovator dalam bidang pertanian dan pangan. Di era digital seperti sekarang, anak muda dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan sistem pertanian yang lebih efisien. Misalnya, melalui urban farming, hidroponik, atau pertanian berbasis aplikasi. Selain itu, generasi muda juga bisa membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi food waste. Semangat kreatif dan keberanian untuk mencoba hal baru membuat anak muda mampu menghadirkan solusi atas tantangan pangan. Jika peran ini terus dikembangkan, ketahanan pangan Indonesia akan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati

0: Menjaga kesehatan tubuh merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh yang sehat memungkinkan seseorang untuk menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih baik. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Selain itu, olahraga secara rutin dapat membantu meningkatkan kebugaran fisik. Istirahat yang cukup juga berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Kebiasaan minum air yang cukup dapat membantu menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kualitas hidup dapat meningkat secara keseluruhan.
1: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu, teman-teman. Kita lanjut ya pembahasan terakhir kita di Triple Noise, dan enggak kerasa udah mulai 5 jam aja kebersamaan kita hari ini. Dan menjadi generasi muda bisa jadi agen perubahan, teman-teman. Nah, Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya pintar tapi juga memiliki integritas ya. Sebagai kita anak muda, kita bisa mulai dengan membiasakan hidup yang jujur, teman-teman Pro 2. Dan bisa menghargai aturan, bertanggung jawab atas tindakan sendiri, dan juga berani mengatakan tidak pada perilaku yang curang, sekecil apapun kecurangannya. Dan perlu diingat, teman-teman Pro 2 ya, perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Ketika satu orang memilih untuk jujur, lalu diikuti teman-temannya, maka lingkungan yang positif pun akan terbentuk. Karena itu jangan pernah menganggap remeh nilai kejujuran ya, teman-teman ya. Mungkin hari ini hanya terlihat sederhana, tapi di masa depan ya, nilai itulah yang akan membentuk pribadi yang dipercaya, dihormati, dan juga mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Aku tutup dulu Triple Noise kali hari ini, dan sampai jumpa di obrolan inspiratif berikutnya, teman-teman Pro 2, tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Aku tutup dengan satu lagu dari Pelipur sendiri.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah dirangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Kementerian Sosial Kemensos akan mengoptimalkan sejumlah program melalui Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengatakan Kemensos akan mengambil peran strategis dalam mendukung penguatan KDMP. Salah satunya dengan mendorong keluarga penerima manfaat KPM, bantuan sosial bansos menjadi anggota aktif koperasi. Selain itu, diungkapkannya Kemensos juga akan mendorong sejumlah kebutuhan KDMP dapat diisi oleh keluarga penerima manfaat. Hal ini ditegaskan sebagai upaya untuk memberikan dampak perputaran ekonomi melalui pemberdayaan keluarga penerima manfaat bansos. Dan gak hanya itu, untuk langkah strategis lainnya dijelaskan Mensos juga terkait pemenuhan kebutuhan sosial. Dan dalam hal ini, Saifullah juga menentukan bahwa bahan-bahan bansos akan dipenuhi dari Koperasi Desa Merah Putih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Aku Ruby pamit undur diri dan mendengar kamu. Dan nanti bakal ada penyiar lainnya bakal gantiin aku dan bakal nemenin kamu di santai siang. So thank you for today. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di besok. Aku bakal masuk malam. So see you tomorrow guys and bye-bye.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2.

2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu. Nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR Code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
0: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

98,8 Radio FM, teman terbaik kamu. Hey teman Radio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget aku Sofi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Kamis ya, tanggal 16 Juli 2026. Dan tentunya teman berdua aku bakal menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa kita awali dulu perjumpaan kita dengan zona musik kamu. Nanti di pukul 12 siang bakalan ada Fun Entertainment. Dan juga nanti di pukul 13 nanti bakalan ada Pro 2 Sport. Di pukul 14 bakalan ada Asiknya Bisnis ya. Kita akan susur rombaran tentunya, tetap stay tune aja di 94,8 Radio FM, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Makanannya udah dihinggapin lalat nih, makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok, paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah, lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
1: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman-teman, masih bareng tentunya di Zona Musik Kamu ya. Ada yang request di ujung minggu dari Miss Sahira, barusan udah aku putarin ya. Darinya Nabila, katanya terima kasih Kak, sehat selalu sama-sama. Lagu yang sama jadi juga di request oleh Yumi Shallow. Katanya, thanks Kak, semoga lancar segala kegiatannya, amin. Terus jadi Silva juga request lagu yang sama, katanya semangat bertugas Kak Selfie, makasih, thank you. Next ada Nana Arfas juga request lagu yang sama ya teman-teman berdua. Terus dari Virgo katanya makasih Kak, semangat siarannya Kak Selfie, makasih. Terus juga dari Gebi ini request lagu yang sama, terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Darinya Mawar Aiko request di ujung minggu dari Sahira ya. Terus Zatia dengan Pura-Pura dari Liodra. Oke. Ada juga nih request lagu Cegil ya dari Nabila Takia, Hazania requestannya. Salamnya sehat selalu katanya ya. Terus Farisa juga request lagu yang sama ya, Cegil. Salamnya buat seluruh fans Nabila Takia di seluruh Indonesia. Buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen request lagu, silakan di komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Nanti mungkin aku bakal live di TikTok. Jadi bisa langsung komen aja di situ ya. So teman-teman Pro 2, tetap stay tune aja di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka. Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Bayangin, dulu jualan cuma di depan rumah. Sekarang, lewat media sosial dan marketplace, pembelinya bisa dari mana saja, bahkan lintas pulau. Indonesia punya lebih dari 65 juta pelaku UMKM, dan kini sudah ada lebih dari 21 juta usaha kecil yang aktif jualan lewat platform digital. Hebatnya lagi, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sudah tembus lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Mulai dari promosi online, pesanan via aplikasi, sampai pembayaran cashless. Semua serba cepat dan mudah. Digital bukan cuma tren, tapi jalan buat usaha lokal naik kelas dan dikenal dunia. Yuk dukung produk Indonesia, karena setiap klik adalah langkah kecil menuju ekonomi yang lebih mandiri.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jadi olahraga favorit anak muda karena mainnya cepat, seru, dan gak ribet soal tempat. Lapangannya lebih kecil, tapi justru bikin permainan makin intens dan penuh aksi. Dalam futsal, keputusan harus diambil dalam hitungan detik, jadi otak dan fisik kerja barengan. Fakta menariknya, futsal melatih refleks dan koordinasi lebih cepat dibandingkan sepak bola biasa. Gak heran, banyak pemain bola profesional juga jago futsal sejak kecil. Olahraga ini juga ngajarin kerja tim tanpa banyak drama. Selain sehat, futsal sering jadi ajang nongkrong produktif bareng teman. Intinya, futsal itu capek tapi nagih.
1: Tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
2: Oh, iya, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

teman-teman Pradua, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pradua, gak kerasa sudah 57 menit meninggalkan pukul 11 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Zona Musik Kamu sudah berakhir. Thank you so much ya buat teman-teman yang udah request di WhatsApp, Instagram, ataupun di TikTok tadi ya. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Fun Entertainment. Seperti biasa, aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan tentunya untuk teman-teman. Jadi tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 96.8 Roda FM, teman terbaik kamu.

Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: Sama Pradua, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya, dan kita ada di Ajang Fun Entertainment. Seperti biasa nih teman-teman, aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan untuk teman-teman Pro 2 semuanya ya. Nah, Festival Film Wartawan 2026 diluncurkan pada tanggal 14 Juli 2026 di CGV FX Jakarta dengan moto "Dari Wartawan untuk Insan Film Indonesia", yang menekankan peran jurnalis dalam mengembangkan industri perfilman nasional nih ya. Nah, jadi Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kemenbud Ahmad Mahendra menyatakan FFW memiliki dua peran krusial bagi industri film nasional. Nah, jadi ia memaparkan bahwa ekosistem film Indonesia mulai menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan berjaya di kancah internasional. Wow, gimana keseruannya? Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya, jadi jangan kemana-mana. Dan teman-teman Pradua, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Persatu Bukit Tinggi guna mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.

Teman Pro 2 khususnya kaum muslimin dan muslimat atau wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tiba saatnya kita melaksanakan ibadah salat zuhur. Dari studio Pro 2 kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: kan identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Gak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
1: Kalau kau sih macam mana sih?
2: Aku
1: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
3: Out of the box.
2: Iya sih. Aduh, gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya, sis. Ingat gak? Kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman, masih beraku tentunya di Fun Entertainment ya. Dan festival film ini dijelaskan oleh Benny Bengke bahwa nama Wina Armada Soekardi tidak jatuh dari langit. Di tahun 1980-an beliau sudah dua kali membuktikan bahwa tulisan adalah kekuatan dalam lomba kritik film ya. Ketua Bidang Humas Iris Riswoyo dan Ketua Bidang Acara Umi Utari mengatakan ruang ini untuk mengupas film dari sudut pandang wartawan. Piala Wina Armada Soekardi terbuka untuk siapa saja yang ingin menulis kritik film, ujarnya ya. Jadi ini kebakalan jadi festival film wartawan tahun 2026 yang membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menulis kritik film dengan sistem seleksi anonimus, diikuti dengan program nonton bareng, diskusi film bulanan, dan podcast untuk mengupas film dari perspektif wartawan ya. Oke teman-teman, per dua gak kerasa sudah 57 menit meninggalkan pukul 12 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Fun Entertainment sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pro 2 Sport dan aku bakal hadirkan informasi seputar olahraga. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ada razia, balik nih, balik aja.
3: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, gawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
4: Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
5: Halo Tema Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Benar banget teman-teman Pro 2, saatnya kita ada di ajang Pro 2 Sport ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar dunia olahraga tentunya. Semalam ada yang nonton bola enggak nih teman-teman Pro 2? Ya. Kalau untuk apa ya? Piala Dunia itu update-nya sangat banyak ya. Ada tentang pelatih Spanyol gitu, terus juga ada mengenai pelatih Prancis yang tersingkir gitu, dan lain-lain sebagainya ya. Banyak sekali dinamika-dinamika yang terjadi saat Piala Dunia kemarin. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kali ini aku mau membahas mengenai pelatih Pape Thiaw yang dipecat dari timnas Senegal. Ini kenapa, ini apa yang terjadi ya. Jadi teman-teman Pro 2, Pape Thiaw dan staf kepelatihannya resmi diberhentikan oleh Federasi Sepak Bola Senegal setelah gagal di Piala Dunia 2026. Timnas Senegal sempat diduga alami masalah internal ya, dan pemain Pape Gueye pernah menolak kembali ke timnas Senegal selama Thiaw masih menjadi pelatih. Jadi pelatih Pape Thiaw berserta seluruh staf pelatihannya resmi diberhentikan, di mana keputusan tersebut mengakhiri kiprahnya sebagai Senegal pelatih Senegal gagal di Piala Dunia 2026. Pape Thiaw merupakan pelatih yang mengambil alih kepemimpinan usai Aliou Kessié dipecat pada tahun 2024 lalu. Sebelumnya, Kessié membawa Senegal meraih gelar AFCON pertama pada 2024 sebelum tersingkir.

0: break my heart.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Pradue. Nah, jadi sebagai mantan asisten Kiset yang mempertahankan fondasi permainan Senegal dengan beberapa perubahan, Krepin Diata dipermanenkan sebagai bek kanan, sementara El Hadji Malick Diouf mengisi sisi kiri. Nah, saat itu Senegal tampil disiplin sepanjang AFCON dan hanya kebobolan 2 gol dalam 7 pertandingan. Namun, final melawan Maroko menghadirkan kontroversi besar yang melampaui urusan sepak bola. Kontroversinya memuncak saat gol Senegal dianulir dan Maroko diadiahkan penalti. Dia udah bawa pemain keluar lapangan sebagai bentuk protes nih.
1: Anyone who gave their heart just to be betrayed.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman, gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 13 pada siang hari ini. Tortinya kebersamaan kita di Pro 2 Sport sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada asiknya bisnis. Tetap stay tune aja di 94,8 Brada FM, teman terbaik kamu.

nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.

Oke teman-teman, saatnya kita ada di ajang asingnya bisnis. Seperti biasa, aku bakal hadirkan informasi seputar bisnis untuk teman-teman Pro2 semuanya ya. Dan selamat siang nih buat teman-teman Pro2 yang baru bergabung dari area Pro2 Bukit Tinggi ya. Jangan lupa makan ya teman-teman, karena sekarang udah jam 2 nih, oke? Masih bareng aku tentunya di asingnya bisnis. Nanti aku bakal hadirkan informasi seputar bisnis yang akan menambah pengetahuan baru buat teman-teman Pro2, jadi tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

atau mau berdua? Mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Matahari mulai meninggi menunjukkan pukul 11 pagi. Debur suara air danau berpacu riuh dengan derai tawa Udadika dan dua rekannya. Mereka adalah nelayan yang sedang menebar umpan untuk menjaring ikan nila dari pinggir danau, sembari menebar jala agar terbentang hingga ke tengah. Danau Maninjau, disinilah kami berada saat ini. Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang seluas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Terletak tepat di jantung Kabupaten Agam, sangat terkenal akan keindahan dan eksotisme alamnya yang memukau. Tak heran jika puluhan tahun danau ini menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar, baik dalam sektor pariwisata maupun ekonomi. Namun di balik semua anugerah tersebut, ada kegundahan tersendiri yang menggeliat dari danau ini.
1: Kualitasnya agak kurang memuaskan. Airnya sedikit jelek. Ikannya sering mati kalau di danau ini. Ada air tuba, pakan ikan yang banyak.
0: Ya, keprihatinan Udadika sangat beralasan. Pemanfaatan Danau Maninjau secara besar-besaran untuk keramba jaring apung sejak awal tahun 90-an telah merubah ekosistem di dalamnya. Pencemaran yang terjadi akibat sisa pakan ikan dari ribuan keramba jaring apung mengendap di dasar danau, semakin menumpuk setiap tahun, hingga kualitas air semakin kurang bagus dan ikan endemik pun mulai terancam punah satu persatu. Inilah yang disampaikan oleh Ibu Eti, salah satu penjual ikan endemik khas Danau Maninjau, yaitu rinua.
2: Kalau dulu ikan rinua ini banyak, sekarang mungkin karena alam atau mungkin karena cuaca juga atau mungkin karena pelet. Jadi air tuh udah keruh, jadi rinua tuh sedikit lagi kami mendapatkan.
0: Ingin kondisi ini terus berlanjut, pemerintah setempat dan masyarakat mulai membenahi Danau Maninjau dengan program yang dinamakan Save Maninjau sejak 3 tahun lalu. Ini kembali dijelaskan oleh Wali Nagari yang kami temui dari Duo Koto, Joni Safri.
3: Save Maninjau ini adalah gerakan untuk penyelamatan Danau Maninjau. Danau kita ini kan tercemar, kalau nggak salah 5 besar di tingkat nasional gitu. Danau Maninjau ini termasuk ke dalam danau mati. Seluruh dinas-dinas sampai ke nagari-nagari yang ada di Tanjung Raya ini, sampai dengan dinas-dinas kabupaten, sampai dinas-dinas dari provinsi, melaksanakan gerakan Save Maninjau ini.
0: Salah satu program dari Save Maninjau ini adalah dengan mengalihkan mata pencarian masyarakat dari danau ke darat.
3: Kami di Nagari itu menganjurkan kita untuk sementara beralih dulu ke darat. Oleh karena itu sudah banyak bantuan yang turun dari pemerintah. Salah satunya ada peternak kambing etawa, ada lele, sudah banyak program-program yang lainnya. Jadi tujuan gerakan Save Maninjau ini intinya adalah penyelamatan Danau Maninjau yang hampir disebut danau mati.
0: Pengalihan usaha ini bukan hal yang mudah. Penolakan dari masyarakat pun terjadi karena selama ini danau adalah sumber penghidupan utama mereka.
3: Respon masyarakat tentang pengalihan-pengalihan itu bermasalah, Bu. Masyarakat ini kurang senangnya kenapa terganggu perekonomiannya gitu. Kalau bisa bertahap kita, Bu. Nah, kami sudah memberikan contohnya seperti tanaman kopi kami gerakkan ke masyarakat dan bantuan-bantuan yang lain. Dengan gerakan itu sudah mulai turun, tapi belum sempurna gerakannya gitu, Bu.
0: Beragam cara dilakukan untuk memulihkan kembali kondisi danau dari pencemaran. Salah satunya dengan inovasi bioenzim.
3: Kami di Nagari Duo Koto ini sudah pada saat sekarang ini lagi merancang. Kami akan membuat yang namanya bank ekoenzim. itu ekoenzim ini bukan kita sampah-sampah sayuran ini kita cancang, kita masukkan sakanau di dalamnya, biarkan aja nanti dia gunanya airnya diserahkan ke danau, Bu. Kita nanti mengukur berapa kira-kira debit airnya yang di danau. Itu nanti kita kaji. Kami yakin dengan gerakan ini ke danau bisa juga kita berubah, tapi gerakan itu serentak. Itu pertolongan pertama yang tidak memakan banyak biaya karena sampah mainnya gitu kan.
0: Sementara itu, rutinitas pembersihan danau dari sampah pun mulai menjadi salah satu prioritas yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan juga masyarakat.
4: Dimana pembersihan danau tidak hanya tentang ikan-ikan yang mati yang dibuang masyarakat, tapi juga bagaimana membersihkan daun-daun apa seperti daun kiambang itu segala macam, dan juga membantu pembersihan dari pinggir danau. Jadi kan kadang-kadang limbah-limbah masyarakat ada seperti plastik dan segala macam buang, karena memang dibantu dibersihkan oleh kawan-kawan dari petugas satgas.
0: Popularitas Danau Maninjau boleh saja meredup karena dampak pencemaran atau sekarat imbas pandemi COVID-19. Namun, destinasi ikonik Sumatera Barat ini tetap dipercaya jadi tumpuan investasi ekonomi dan pariwisata bagi masyarakatnya.
4: Kalau peluang, harapan kami ada, karena bagaimanapun ya kita maunya Danau Maninjau kembali dikunjungi oleh turis. Jadi itu makanya dari program dari pemerintah daerah mengupayakan Save Maninjau harus setiap tahunnya.

Riak ombak danau sayup-sayup menepi di puput sang bayu. Alunan saluang menggelinding di telinga, tak kalah mentari tersipu malu membawa teriknya pulang ke peraduan. Sambil duduk di tepian danau, kicauan burung bangau begitu hangat menyapa kami. Bertengger melepas penat di jajaran keramba jaring apung, menunggu waktu pulang ke sarang. Chef Maninjau, sekeping harap yang ditumpangkan ke dalam nama besar Danau Maninjau, tidak pernah padam saat ini. Satu langkah panjang, penuh sinergi oleh semua pihak untuk memulihkan kembali keindahan danau ini.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Oke teman-teman Pradua, gak kerasa sudah 54 menit meninggalkan pukul 14 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Asiknya Bisnis sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada rekan Emil yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. So aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke teman produk, kita mulai untuk informasi yang pertama untuk di sore hari ini. Rumah produksi Marvel Studio resmi meluncurkan 6 poster promosi terbaru untuk film Avengers Doomsday. Dan tadi peluncuran perdana tersebut dilakukan di tengah keramaian ajang pameran Shanghai Expo 2026. Dan seluruh poster terianyar tersebut secara khusus menampilkan visual markas dari berbagai faksi pahlawan Super Sama Pro 2. Jadi tempat ikonik tersebut dipastikan bakal memegang peranan penting di dalam alur cerita film ini. Dan tentunya 6 lokasi yang dipamerkan ini meliputi Avenger Campus, Wakanda, kemudian ada Avengers Tower, Baxter Building, X-Mansion, hingga Kerajaan Latveria. Dan tentunya Latveria sendiri merupakan wilayah kekuasaan milik karakter antagonis utama, yaitu Dr. Doom. Kita mulai ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, rumah produksi Marvel Studio resmi meluncurkan materi promosi internasional terbaru untuk film Spider-Man Brand New Day. Dan tentunya cuplikan anyar tersebut ini memberikan gambaran jenis mengenai kemunculan perdana karakter Savage Hulk. Dan sosok raksasa hijau klasik yang kehilangan kendali ini tampil sangat berbeda dari versi Smart Hulk yang biasanya teman Pro 2. Jadi kemunculan teranyar ini sekaligus menandai kembalinya sang monster setelah absen selama beberapa tahun silam ya. Dan tentunya karakter bertenaga super ini terakhir kali terlihat dalam alur cerita film Avengers Infinity War tahun 2018 lalu. Dan kala itu raksasa emosional itu menolak keluar setelah sempat menelan kekalahan telak dari Thanos. Dan kita memiliki informasi yang terakhir untuk di hari ini, teman Pro 2, dunia perfilman internasional kembali diselimuti awan duka nih yang mendalam pada pertengahan tahun ini. Aktor legendaris Sam Neill dilaporkan meninggal dunia pada Senin 13 Juli 2026. Dan bintang film senior tersebut mengembuskan napas terakhirnya di Sydney, Australia pada usia 78 tahun. Dan kabarnya kepergian sang aktor ini langsung meninggalkan kesedihan mendalam bagi jutaan penggemar sinema dunia.

0: Di Slobot Kompola Pro 2 FM, teman terbaik kamu Kompola Pro 2 ya. Balik lagi bareng aku Emil di sore ceria kali ini, edisi 16 Juli tahun 2026. Dan hari ini Kompola Pro 2 aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan. Tentunya kita bakal happy-happy bareng. Tapi sebelum itu aku mau info ini ke teman-teman Pro 2 bahwasanya di Kota Bukit Tinggi sekarang nih ya, lagi cerah banget teman Pro 2. Jadi hari kita di hari ini, di hari Kamis sama Pro 2, jadi kita kayak bakal enjoy banget. Kita bakal happy-happy banget karena memang didukung banget nih dari segi cuaca gitu ya. Dan tentunya kita bakal happy-happy-an sampai ke jam 8 malam nanti teman Pro 2. Tentunya start di jam 3 ini. So teman Pro 2, di jam 3 ini aku bakal nemenin kamu dalam 1 jam ini dalam acara Minang Pride. Tentunya nanti kita lanjutkan dari jam 4 sampai ke jam 5 itu dalam acara inspirasi kita ya. Dan nanti kita lanjutkan lagi dari jam 5 ke jam 6 ada acara break time. Of course seperti biasa kita bakal break di jam 5 itu, nanti dilanjutin lagi dari jam 6 sampai jam 7 dalam acara Pro 2 Sunset. Kemudian dari jam 7 sampai ke jam 8 nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta guna sama-sama kita akan mengikuti MLC Music Live Chat ya. Dan untuk di hari ini teman Pro 2 di musik di Minang Pride kali ini ya, ini kan backsoundnya udah kayak gini, tentu kita ada dalam acara Minang Pride ya. Dan hari ini aku bakal bahas nih makanan gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong kuliner Minangkabau ya, pasti yang langsung kepikiran itu mungkin rendang teman Pro 2 kali ya. Nah tapi ternyata ada satu menu yang gak kalah ikonik teman Pro 2, apalagi buat warga Bukit Tinggi dan sekitarnya, khususnya Sumatera Barat ya. Yap, ini namanya adalah dendeng batoko teman Pro 2. Nah jadi sebelum kita bahas lebih jauh, ternyata batoko itu sendiri namanya ya, ini bukan sekedar nama keren aja loh, tetapi dalam bahasa Minangkabau kata toko ini berarti dipukul atau ditumbuk ya. Jadi batoko ini adalah artinya daging yang dipukul-pukul sebelum dimasak. Nah dari sinilah nama dendeng batoko berasal. Dan konon katanya teman Pro 2, kuliner ini berkembang di kawasan Bukit Tinggi dan juga menjadi salah satu identitas kuliner masyarakat Minang. Nah zaman dulu teman Pro 2 ya, masyarakat ini memilih bagian daging sapi yang diiris tipis lalu dipikul menggunakan batu atau cobek. Kok dipikul? Dipukul ya. Jadi dipukul menggunakan batu atau cobek atau mungkin alat kayu agar seratnya pecah nih. Nah tujuannya itu sederhana, supaya dagingnya nih lebih empuk dan juga lebih juicy lagi gitu, dan bumbunya bisa meresap sampai ke dalam. Nah tentunya teknik ini akhirnya menjadi ciri khas yang membedakan antara dendeng batoko dengan olahan dendeng lainnya. Jadi teman Pro 2 ya, yang membuat makanan ini spesial bukan cuma rasa pedasnya aja nih, tetapi juga proses memasaknya yang masih mempertahankan cara tradisional hingga sekarang. Nah teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas dan kita udah tahu nih kenapa namanya dendeng batoko, habis ini kita bakal bahas cerita nih bagaimana masyarakat Minangkabau ini memilih teknik dipukul-pukul itu. Dan emang apa sih manfaatnya? So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal, tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Intermezzo.
6: Pit, coba tebak beda sepatu sama jengkol apaan?
5: Ya beda lah, kalau sepatu kan buat dipakai, jengkol kan buat dimakan.
6: Salah.
5: Apaan?
6: Kalau sepatu disemir, kalau jengkol
5: disemur. Enak tuh.
7: Enak dong.
5: Intermezzo.
8: Copot.
9: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Oke, teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita masuk di segmen yang kedua di sore hari ini teman Pro 2 ya. Dan kita masih di acara Winampret. Nah, teman Pro 2 kalau misalnya dipikir-pikir ya, kenapa ya dagingnya itu harus dipukul dulu ya kalau dendeng batoko itu? Jadi, bukannya kayak langsung dimasak aja gitu loh. Kan lebih praktis ya teman Pro 2. Ternyata nih, teknik ini punya fungsinya masing-masing ya, atau punya fungsi yang penting banget nih. Jadi ketika saat daging dipukul, serat-seratnya ini menjadi lebih longgar sehingga teksturnya lebih empuk. Jadi selain itu teman Pro 2, permukaan daging kan kalau misalnya kita tengok itu lebih besar ya. Jadi lebih besar, lebih lebar lagi ya. Jadi sehingga bumbu lebih mudah meresap nih teman-teman. Nah, hasil akhirnya ketika kita ketika dendeng ini dibakar atau mungkin digoreng, bagian luarnya ini terasa lebih gurih, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan juga kaya rasa teman Pro 2. Nah, biasanya ya setelah dibukul ya, daging ini diberi bumbu khas Minang nih, lalu dibakar atau mungkin digoreng sebentar gitu. Jadi setelah itu disiram dengan sambal cabai hijau yang ditumbuk kasar, yang menjadi ciri khas dari dendeng batoko ini sendiri. Tentunya perpaduan dengan gurih, pedas dan juga aroma asap inilah yang bikin banyak orang langsung kayak ketagihan nih semenjak dari gigitan pertama. Dan juga teman Pro 2 ya, yang menariknya lagi meskipun sekarang nih banyak ala modern, cukup banyak rumah makan Minang yang masih mempertahankan teknik memukul daging ini secara tradisional. Karena ya, ini dipercaya menghasilkan tekstur yang lebih autentik teman Pro 2. Tapi ternyata dendeng batoko ini bukan cuma soal rasa teman Pro 2. Di balik hidangan ini, ternyata juga tersimpan nih cerita tentang budaya masyarakat Minangkabau. So, kita bahas nanti setelah ini. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Good FM.
1: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Hah, kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Tempat Produ masih di 94,8 Produ FM, teman terbaik kamu. Tempat Produ masih di Minang Prek, udah di malam, di sore hari ini, Tempat Produ ya. Dan kita lanjut lagi pembahasan kita masih tentang makanan tradisional Minangkabau ya, yang masih mendunia ini adalah dendeng batoko. Jadi buat masyarakat Minangkabau, Tempat Produ, makanan seringkali bukan hanya untuk mengenyangkan perut aja nih, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi dan juga kebersamaan. Dan tentunya dendeng batoko ini juga sering hadir dalam berbagai momen, Tempat Produ, mulai dari jamuan keluarga, acara adat, hingga mungkin menjadi menu andalan rumah makan Minangkabau atau rumah makan Padang gitu ya. Dan tentunya hidangan ini menunjukkan bagaimana nih masyarakat Minang ini mengolah bahan sederhana dengan teknik memasak yang penuh ketelatenan. Dan menariknya lagi, Tempat Produ, Bukit Tinggi nih menjadi salah satu daerah paling identik dengan dendeng batokonya. Dan tentunya banyak wisatawan yang datang ke kota ini aja ya, sengaja untuk mencari menu tersebut karena memang ingin merasakan cita rasa aslinya. Bahkan sekarang Tempat Produ, dendeng batoko udah terkenal hampir di seluruh Indonesia lewat rumah makan Padang yang tersebar di berbagai daerah. Nah, jadi bisa dibilang Tempat Produ, setiap kali kita menikmati dendeng batoko ya, kita ini juga apa ya, sedang menikmati bagaimana dari warisan kuliner Minangkabau yang sudah diwariskan ke generasi, dari generasi ke generasi. Nah, Tempat Produ, nanti di segmen yang terakhir kita bakal bahas nih kenapa sih dendeng batoko ini masih tetap eksis di tengah banyak makanan kekinian. So, Tempat Produ, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Produ RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Top Pro 2 sesaat lagi di jam 15 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Top Pro 2 ya, nanti kita akan sama-sama mendengarkan kumandang seruan azan asyar untuk di sore hari ini. Oleh karena itu, Top Pro 2 sebelum berkumandangnya seruan azan asyar di sore hari ini, kita hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa islami sebelum nanti berkumandangnya ya seruan azan asyar di sore hari ini. So, Top Pro 2 jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua, sesaat lagi di jam 3 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, kita kebarengan seruan azan asyar di sore hari ini. Dan studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Sebaik-baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, seutama-utama zikir adalah La ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat Bukhari.

Oke, Tema Produk Gak Kerasa sudah hampir 59 menit. Kita meninggalkan pukul 15 waktu di hari ini. Tandanya kebersamaan kita dalam acara Minang Pride akan segera berakhir, Tema Produk. Setelah ini bakal ada insight yang bakal menemani kamu atau inspirasi kita. So, Tema Produk jangan kemana-mana, tetap stay tune di Produk RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, Tepat Produk masih di 94,8 Produk FM RR Bukit Tinggi, tempat perbaik kamu di jam 4 sore lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Tepat Produk, kita sudah berada dalam acara Inspirasi Kita atau Insta dalam edisi kali ini 16 Juli ya, tahun 2026. Kita tahu bahwasanya Insta ini kita akan membahas sosok-sosok inspiratif ya, yang kita bakal kulik abis biografinya, kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ambil inspirasinya ya Teman Pro 2. Kira-kira siapa nanti kita bakal bahas ya. Nah Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, pastinya tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Kita tungguin ya. Jadi kita masih rahasiain Teman Pro 2, nanti kita bahas setelah ini, oke? Tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: lancak bana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nge Uni, berkah saking gotong royong niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Saat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa Multi Etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Kita masih di Insta Teman Pro 2 ya. Dan kita tahu di mana Insta ini tempat kita ngobrol tentang sosok-sosok inspiratif yang bisa jadi penyemangat buat menjalani hari Teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita ngomongin figur muda Indonesia yang sukses di banyak bidang, ada yang namanya Maudy Ayunda. Nah, ini dia pasti langsung muncul di kepala kalian Teman Pro 2 ya. Nah, tapi menariknya Teman Pro 2, Maudy ini bukan cuma dikenal sebagai penyanyi atau mungkin aktris aja. Ternyata dia ini juga seorang penulis dan juga entrepreneur dan juga aktivis pendidikan yang berhasil membuktikan kalau misalnya seseorang itu bisa berkembang di lebih dari satu bidang sekaligus, yaitu Maudy Ayunda. Jadi Teman Pro 2 ya, karirnya ini udah dimulai dari sejak kecil ya, lewat film untuk Arena. Jadi lewat namanya makin melejit nih, lewat film Perahu Kertas dan juga berbagai lagu hit seperti Perahu Kertas, Untuk Apa, hingga Jakarta Ramai. Nah, namun di tengah karirnya yang bersinar Teman Pro 2, Maudy ini justru memilih tetap fokus mengejar pendidikannya. Jadi ia ini lulus dari Universitas Oxford dengan jurusan Politics, Philosophy and Economics, dan lalu melanjutkan studinya ke Stanford University untuk mengambil dua program sekaligus di bidang pendidikan dan juga bisnis. Nah, yang bikin orang kagum ini adalah cara menyeimbangkan nih dunia hiburan, pendidikan dan juga bisnis. Di saat banyak orang merasa kayak lebih memilih satu jalan aja ya. Dan tentunya Maudy ini justru apa ya, menunjukkan bahwa dengan manajemen waktu yang baik dan juga komitmen yang tinggi, beberapa mimpi itu bisa dikejar ternyata secara bersamaan. Nanti kita bakal bahas lagi Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan. Tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi di jam 4.56 ini, teman Pro 2 ya, kalau dirangkum ya, ada beberapa perjalanan berharga dari pelajaran Maudy Ayunda ini, teman-teman. Nah, yang pertama, jangan pernah berhenti belajar. Jadi pendidikan itu bukan cuma soal sekolah atau kuliah aja, tetapi juga soal rasa ingin tahu yang terus dipelihara, teman Pro 2 ya. Nah, yang kedua nih, jangan takut nih untuk punya mimpi besar, teman Pro 2. Kadang ya, kita tuh kayak merasa harus memilih antara karir, pendidikan, atau passion. Nah, jadi Maudy ini menunjukkan bahwasannya semuanya itu bisa berjalan beriringan selama kita punya disiplin dan juga mampu mengatur prioritas, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kisah Maudy Ayunda ini juga mengingatkan kita bahwasannya mimpi itu memang penting, tetapi yang lebih penting ini adalah langkah-langkah kecil kita yang dilakukan secara konsisten ya. Karena memang kesuksesan besar itu hampir selalu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Oke, lihat teman-teman, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam acara Insta kali ini. Dan setelah ini bakal ada break time yang bakal nemenin kamu selama 1 jam. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Halo teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi di jam 5 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Kita udah berada dalam acara Break Time. Jadi teman Pro 2, di Break Time kali ini teman Pro 2 ya, kita tahu bahwasanya Break Time itu sesuai dengan namanya waktu istirahat gitu ya. Jadi aku di sini bakal nemenin waktu istirahat kalian. Baik itu kalian yang baru pulang kerja terus habis itu ada yang pulang kuliah atau mungkin pulang sekolah ya teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu hari ini dengan info-info ringan tentunya yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 5 sampai ke jam 6 nanti teman Pro 2. Dan di Break Time kali ini kita bakal membahas nih penulis naskah internasional Andrew Guardat. Ini hadir sebagai pembicara dalam ajang Netflix Family Festival 2026 di Jakarta. Dari dirinya ini secara terbuka memberikan pujian terhadap cuplikan film animasi lokal yang berjudul Jumbo teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kalau yang belum tahu teman Pro 2, Andrew Guardat ini salah satu penulis naskah ya dari film animasi terkenal dunia yaitu Paw Patrol. Siapa sih yang gak tahu Paw Patrol atau Paw Pro 2 ya? Nah nanti kita bakal bahas itu. So Paw Pro 2 jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Teman Pro 2 masih di Break Time Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Jadi masih dalam acara. Jadi Teman Pro 2, kita masih dalam acara Break Time ya, di mana kita masih nemenin waktu istirahat kamu yang masih yang dari tadi beraktivitas Teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita lanjut lagi pembahasan kita ya. Jadi kita tahu bahwasannya si Andrew ini ternyata mengaku sempat mencari karya para penulis Indonesia melalui internet sebelumnya. Jadi sebelum dia pergi ke Indonesia atau bertolak ke tanah air kita Teman Pro 2 ya, film animasi garapan sutradara Rian Adrianti ini langsung berhasil menarik perhatian besarnya nih Teman Pro 2. Meskipun ya hanya bisa menebak alur ceritanya, ia ini juga merasa cukup mengerti nih inti pesan yang ingin disampaikan. Jadi menurutnya Teman Pro 2 ya, antusiasme publik Indonesia terhadap sinema animasi lokal itu sangat terasa sejak pertama kali ia tiba katanya. Nah tentunya dalam sesi diskusi tersebut, Andrew juga memberikan apresiasi tinggi kepada dua penulis industri kreatif tanah air ya. Dan tentunya mereka adalah Ketua Umum APROVI Edwin Nazir serta penulis sekaligus sutradara ternama Gina Esnur. Dan Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas lagi, kita lanjutin lagi. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih dalam acara Break Time di hari ini ya. Dan tuh hari ini teman Pro 2 ya, di dalam acara Break Time masih dengan pembahasan kita, yaitu penulis dunia Andrew Gardner. Ini puji animasi Jumbo di Netflix Festival tentunya di Indonesia. Jadi selain berbagi pandangan ya, Andrew ini turut juga mengisi sesi kelas master bagi para konten creator film dari berbagai level teman Pro 2. Jadi sesi ini khusus berfokus pada teknik pembangunan cerita tema anak dan juga keluarga yang tentunya kuat nih teman-teman. Dan tentunya perhatian sineas global terhadap film Jumbo ini juga menjadi sinyal positif ya bagi perkembangan industri kreatif nasional teman Pro 2. Dan tentunya karya lokal ini terbukti mampu menjadi pintu masuk yang menarik perhatian pasar internasional. Nah teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi, so jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Di luar sana, kita menyaksikan satwa liar menjadi korban perburuan dan korban kekerasan. Dari banyak pihak yang tidak menyadari betapa para satwa ini sangat berarti bagi keberlangsungan bumi. Masih ada sebagian yang terketuk pintu hatinya untuk menyelamatkan dan memperjuangkan hak hidup para satwa. Untuk sesuatu yang tengah terancam, ada cinta yang terpendam begitu dalam.
1: Saya Novi Rofika, saya adalah koordinator komunitas Orang Friends Padang.
2: Panggilan dari hati.
1: Tadinya tuh cuma keinginan aja untuk ikut berkontribusi, berpartisipasi gitu kan, untuk menyelamatkan hutan, tadinya itu aja. Tapi kemudian satwa atau satwa terpenting di dalam hutan itu ternyata kan umbrella, kita kan menyebutnya itu umbrella species gitu kan, payungnya gitu, itu ternyata orang hutan. Jadi kemudian itu yang membuat kayaknya gak cukup hanya kita tuh peduli tuh keluar-keluar aja gitu, tapi melakukan sesuatu. Jadi aku tuh terus cari jalan gimana caranya supaya aku pengen ikut nyelamatin orang hutan kayak gitu. Aksi-aksi yang udah aku lakukan di Sumbar ya skopnya, kebetulan selain mengedukasi tentang orang hutan, aku juga merancang sebuah kampanye untuk perlindungan harimau di Sumatera Barat dengan hashtag harimau adalah Minang. Dengan kita menjadi perawat satwa nih misalnya gitu kan, atau perawat orang hutan, itu kan kita kan sudah kayak yang melawan arus ya. Kita banyak melakukan perubahan mungkin dalam diri gitu kan. Di zaman sekarang yang orang tuh senangnya kerjanya nyaman, ruangan ber-AC, settle, dandan oke, gitu kan. Kita mah gak pernah mikir yang kayak gitu kan. Tinggal di hutan, gak ada lampu, gak ada listrik. Malah itu lebih enak gitu loh, enak banget gitu kan. Jadi orang yang merdeka, menantang kita kayak gitu. Sanggup gak kita berbulan-bulan hidup di hutan, ya kan. Ngurus orang hutan, gitu. Tinggal di camp yang tidak ada listrik dan sinyal gitu. Itu sih, semakin jauh aku menjangkau, semakin kelihatan dan semakin tahu gitu. Ternyata masih banyak yang gak tahu gitu loh, orang hutan itu apa sih, bentuknya kayak mana sih gitu, ngapain sih kita nyelamatin orang hutan gitu. Dan itu ya miris sih gitu kan, padahal di Sumatera orang hutan juga ada gitu kan, dan gak kenal lah, itu yang highlightnya itu. Ya, antusias teman-teman tuh bagus. Saya melihat kesadaran teman-teman itu tergugah gitu, untuk kemudian ada perhatian mereka untuk tidak berbuat jahat dalam tanda kutip gitu ya terhadap satwa liar. Caranya apa? Tidak hanya langsung melindungi satwanya gitu kan, tapi juga bantu untuk memperhatikan habitat di mana satwa liar itu berada. Nggak ada tuh kalau misalnya satwa liar itu jahat, itu hanya statement kita sebagai manusia. Mereka sebenarnya tuh menghindari kita karena mereka takut. Mereka takut kita buru, mereka takut kita bunuh gitu kan. Nah sebenarnya basically itu satwa liar pemalu, termasuk orang hutan. Jadi bertemu manusia dia akan sembunyi. Kalaupun kemudian dia melakukan aksi-aksi yang agresif, itu lebih ke bentuk dia tuh mempertahankan diri. Bisa jadi dia pernah merasa terganggu atau diganggu. Nah kemudian itu yang membuat mereka takut sama manusia gitu, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Jadi perlakukan dia tuh kayak manusia gitu. Ajak aja ngobrol. Mereka cerdas, mereka tuh punya kemampuan meniru gitu kan, mencontoh. Jangan sekali-sekali ngerasa punya hobi melihara satwa liar. Biar dibilang kece, gaya, itu enggak keren. Sama sekali tidak mengedukasi. Lindungi mereka.
0: Gerak-gerik mereka memang tidak banyak dilihat orang. Karena yang mereka lakukan adalah tulus berjuang agar satwa-satwa liar tetap bisa hidup, tumbuh, dan berkembang.

0: Oke, teman Pruda masih di 98,8 Pruda FM, teman terbaik kamu di jam 5 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, teman Pruda ya. Nah, kalau dipikir-pikir, perjalanan sebuah karya memang gak pernah instan, teman Pruda ya. Di balik sebuah film animasi ya, yang akhirnya bisa dilirik dunia, ada tentunya proses yang panjang, mulai dari ide, kemudian ada juga penulisan cerita, desain karakter, sampai kerjasama tim nih, yang mungkin memakan waktu bertahun-tahun, teman Pruda. Tentunya, pujian dari Andrew Gerd ini untuk cuplikan film Jumbo ini juga bukan bukti kalau misalnya karya lokal Indonesia itu punya kualitas yang mampu menarik perhatian kreator internasional. Bahkan teman Pruda, tanpa memahami keseluruhan ceritanya, pesan yang ingin disampaikan dari film tersebut tetap bisa dirasakan ya. Ini artinya apa, teman Pruda? Jadi cerita yang kuat memang bisa menebus batas bahasa dan juga budaya. Nah, semoga ini jadi penyemangat buat para anak muda yang lagi berkarya, teman Pruda, entah itu bikin film pendek, animasi, music, konten digital, atau mungkin bahkan menulis cerita ya. Jangan pernah ya, teman Pruda, merasa kayak karya kita itu terlalu kecil untuk dilihat dunia. Siapa tahu nanti karya yang hari ini masih dikerjakan di kamar atau mungkin di laptop sederhana, teman Pruda ya, atau laptop kentang gitu ya istilahnya, berapa tahun lagi justru jadi kebanggaan Indonesia. Amin, amin ya robbal alamin, teman Pruda. Dan semoga semakin banyak nih film-film juga ya, serial maupun animasi lokal yang berani mengangkat cerita khas Indonesia dengan kualitas yang terus berkembang. Tentunya karena ketika cerita kita bisa dinikmati oleh dunia, bukan cuman industrinya aja yang maju, tapi juga budaya Indonesia yang semakin dikenal secara global. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Break Time. Nanti setelah ini di jam 6 sampai jam 7 ada Pruda Sunset yang bakal nemenin kamu selama 1 jam. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pruda Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
2: Guys, ini barang bagus ya, dapat satu bisa lima model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
4: Hehe, gak juga sih, Dik, tapi lagi nyari buat kebutuhan.
3: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong, Kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
6: Jelek banget.
3: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
3: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Oke, Taman Pro 2 lagunya Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Taman Pro 2 mengantar kita ke jam 6 ya, jam 6 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Taman Pro 2, itu tandanya kita udah berada dalam acara Pro 2 Sunset untuk di hari ini. Nah, Taman Pro 2, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang fun fact di balik sayur pare, atau mungkin pare aja kali ya. Nah, kalau misalnya Taman Pro 2 nih pernah dengar kata pare, pasti langsung kebayang satu hal, yaitu apa coba? Pahit. Nah, itu dia. Jadi bahkan buat sebagian orang, pare ini termasuk sayuran yang paling dihindari, Taman Pro 2. Tapi menariknya nih, teman-teman Pro 2 ya, di balik rasa pahitnya, pare ini ternyata punya banyak fakta unik yang mungkin nih, teman-teman Pro 2 belum banyak diketahui nih, teman-teman ya. Jadi ya, pertama, pare ini memiliki nama ilmiah Momordica carantia dan dikenal sebagai berbagai daerah ya dengan nama bitter melon atau mungkin bitter ground ya. Jadi meskipun melon disebut melon, sebenarnya pare ini lebih dekat dengan keluarga labu-labuan, Taman Pro 2, seperti mentimun dan juga labu. Dan tentunya Taman Pro 2 ya, kalau misalnya fun fact yang pertama nih, namanya itu Momordica, berarti berasal dari bahasa Latin yang berarti menggigit, Taman Pro 2. Nah, kok bisa sih menggigit? Ternyata nih ya, nama itu diambil dari bentuk pinggiran daunnya yang bergerigi seolah-olah habis digigit seseorang nih, Taman Pro 2. Jadi cukup unik ya, bahkan nama ilmiahnya aja udah punya cerita gitu. Nah, yang lebih menarik lagi nih, hampir semua bagian tanaman pare ini bisa dimanfaatkan, teman-teman. Jadi bukan cuma buahnya, tetapi

daunnya, pucuk mudanya, hingga akarnya yang udah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai negara Asia. Dan tentunya teman Pro 2 ya, kita tahu bahwasanya pare ini pahit banget gitu. Nah, yang lebih menarik lagi, ternyata ini tadi semuanya bisa dimanfaatkan. Jadi meskipun sering dianggap musuh teman Pro 2 di meja makan ya, ternyata pare ini justru termasuk tanaman yang sangat berguna. Nanti kita bakal lanjut lagi pembahasannya, so teman Pro 2 jangan kemana-mana. Tapi aku mau informasikan ke teman Pro 2 bahwasanya nanti untuk informasi sholat maghrib itu berada di jam 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu nanti sebelum kita berkumandangnya seruan azan maghrib untuk di sore hari ini, kita nanti hadirkan dengan lagu-lagu nuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran. Tentunya nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. So jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, kita hadirkan dulu lagu bernuansa Islami tuh di sore hari ini. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukittinggi dan sekitarnya, sesaat lagi di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat akan berkumandang seruan azan maghrib di hari ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu pengajian Al-Quran dibacakan Muhammad Syauqi Rizaldi, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 26 hingga 41.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون

قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم

فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah, maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

Oke, Tampak Pro 2 itu dia lagunya Spontan. Uhuy. Nah, ini tampak uhuy Tampak Pro 2 ya dari Deep Deal Tampak Pro 2 ya. Dan kita lanjutin lagi di Pro 2 Sunset di jam 6 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat Tampak Pro 2. Nah, masih tetap pembahasan kita di Pare Tampak Pro 2 ya. Ternyata kalau di Indonesia banyak anak kecil yang kabur nih begitu lihat Pare gitu. Ternyata di beberapa negara justru sebaliknya Tampak Pro 2. Jadi Pare ini dianggap sebagai bahan makanan yang bernilai tinggi. Di Cina misalnya nih, Pare ini mendapat julukan sebagai sayuran gentleman. Aduh, kenapa nih panggilannya gentleman Tampak Pro 2 ya? Jadi nama gentleman ini, meskipun rasanya pahit Tampak Pro 2, Pare ini tidak membuat rasa pahit itu menular ke bahan makanan lain saat dimasak bersama. Jadi filosofinya adalah seperti seseorang gentleman yang tetap membawa karakter kuat tanpa mengganggu orang sekitarnya, teman-teman. Nah, itu dia filosofinya ya. Nah, kalau di Jepang, khususnya di daerah yang namanya Okinawa, itu kampung aku Tampak Pro 2 ya. Nah, ini yang terkenal sebagai salah satu wilayah dengan penduduk berumur panjang. Jadi Pare ini menjadi salah satu bahan makanan favorit sehari-harinya mereka nih Tampak Pro 2. Jadi biasanya mereka mengolah menjadi tumisan yang dikenal dengan nama Goya Campuru ya. Dan selanjutnya menariknya lagi Tampak Pro 2, banyak koki justru menganggap rasa pahit Pare ini sebagai cita rasa yang membuat sebuah hidangan terasa lebih kompleks. Jadi Tampak Pro 2, rasa pahit bukan selalu berarti buruk, tapi bisa menjadi karakter khas yang justru dicari. Dan Tampak Pro 2 kita bakal lanjut lagi, so Tampak Pro 2 jangan kemana-mana, tetap saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

atmosfer final Piala Dunia di layar lebar bersama keluarga, sahabat, dan sesama pecinta sepak bola. Dukung tim favoritmu dan nikmati kemeriahan laga penentuan juara dunia. Mari ramaikan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di panggung publik RRI Bukit Tinggi. Senin 20 Juli 2026, dini hari. Gratis dan terbuka untuk umum. Datang lebih awal, ajak teman-temanmu, dan jadilah bagian dari sejarah malam final Piala Dunia. Ada door prize menarik menanti Anda. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara, tetap di udara.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, kita ngobrol dua nih. Ternyata pari ini ternyata bukan cuma populer di Indonesia. Tentunya sayur ini juga dikonsumsi di India, Cina, Jepang, Vietnam, Filipina, Thailand, hingga negara-negara Karibia ya. Dan hampir setiap daerah ini punya resep khasnya sendiri-sendiri, teman pro 2. Dan fun fact-nya lainnya nih, warna pari juga berubah seiring kematangannya, teman pro 2. Jadi saat masih muda warnanya hijau, tetapi ketika benar-benar matang bisa berubah menjadi kuning hingga oranye. Dan tentunya di dalam terdapat biji berwarna merah cerah yang cukup mencolok, teman pro 2. Dan yang menarik lagi, meskipun banyak yang menghindari pare karena rasanya pahit, justru sayuran ini terus dibudidayakan di berbagai daerah belahan dunia karena memang terkenal tangguh nih. Dan tentunya tanaman pare ini mampu terus menghasilkan buah dalam waktu yang cukup lama dibandingkan beberapa tanaman yang sejenis. Dan teman pro 2, kadang sesuatu yang awalnya kita anggap nggak enak ternyata menyimpan banyak cerita menarik, teman pro 2 ya. Dan pari ini juga mengajarkan kalau misalnya kesan pertama belum tentu menggambarkan seluruh nilai yang dimilikinya. Siapa tahu setelah tahu beberapa fun fact tadi, kalian jadi penasaran nih buat kasih kesempatan kedua buat si sayur pahit yang satu ini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Sunset. Selain ini nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta guna mengikuti MLC dari jam 9 sampai jam 9 dari jam 7 sama Pro 2 sampai ke jam 8 malam. Sejauh kemana-mana tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke teman Pro2, sebelum kita bergabung dengan Pro2 RRI Jakarta, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah kurangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai informasi yang pertama teman Pro2, industri perfilman dunia kembali berduka setelah kehilangan salah satu talenta akting terbaiknya, yaitu aktris legendaris asal Hong Kong Wai Ching Ho dilaporkan meninggal dunia pada usia 82 tahun ya. Dan kabar duka tersebut langsung memicu gelombang ucapan bela sungkawa dari para penggemar di seluruh dunia. Dan sepanjang karirnya, sang aktris telah mendedikasikan hidupnya untuk menghibur masyarakat lewat seni peran. Dan di era perfilman modern, namanya dikenal luas serta terberkat ya keterlibatannya dalam sejumlah proyek besar Marvel, dan dirinya sukses menampilkan akting memukau dalam serial populer Daredevil, Iron Fist hingga Defenders. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro2, ruang produksi Paramount resmi mempercepat jadwal perilisan film animasi terbaru mereka, yaitu sinema bertajuk Avatar Aang The Last Airbender kini dijadwalkan tayang pada 25 Juli 2026. Tentunya karya layar lebar ini nantinya akan disiarkan secara eksklusif lewat layanan pengaliran Paramount, dan tentunya pengumuman perubahan jadwal tersebut dibarengi dengan peluncuran cuplikan perdana serta sejumlah foto eksklusif. Oke teman Pro2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro2 Info kali ini. Dan setelah ini kita akan mengikuti MLC Music Live Chat untuk di malam hari ini teman Pro2 edisi 16 Juli 2026. Dan aku mau pamit dari mendengar kamu. Nanti setelah ini bakal ada Rekan Utari yang bakal nemenin kamu di rehat malam. So jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo. Howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yo, nama kita ada di sini.
0: Tentunya bareng sama Edi dan juga Ilan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa, teman berdua seluruh Indonesia, kita nggak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul. Ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
1: Aduh. Iya, kan? Nanti kata siapa?
0: Bukan, beda.
1: Salah.
0: Pokoknya bingung banget deh.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih. Mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini, mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa, Dit, malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Yes, sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Radio Prodo FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yoi, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Rahel Olivia.
1: Halo.
2: Hai.
1: Halo.
3: Halo, selamat malam.
2: Malam.
3: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Luar biasa.
0: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
3: gimana?
2: Tuh, apa tuh?
3: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
3: Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
0: BTW gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
3: Hari Kamis ini.
2: Iya.
0: Hari Kamis ini baik.
2: Baik dong. Selalu baik, Stefan.
3: Yeah. Seru. Benar positif ya.
0: Iya.
3: Yeah. Benar. Tapi gimana akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel? Hmm?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
3: Okay. Wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
0: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul.
3: 12 ya?
0: 12.
3: Wow.
0: Itu tahun berapa 12 ya?
3: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
3: 2023.
0: 2023.
3: Oh, udah lumayan lama berarti.
0: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
3: Top 14. Wow. Gokil. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk. Ya kan?
0: Mas Anang milih
2: Rahel. Eh, saat itu Mas Anang no.
3: Oh iya.
0: Mas Anang. Iya. Wah, Mas Anang.
2: Wow. Mas Anang no.
0: Diingat lagi Mas Gaya. Diinget-inget lagi sampai sekarang.
3: Bener. Tapi apa yang paling diinget dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, belepotan.
0: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
3: Oke. Okay.
2: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
3: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
3: Oke. Okay. Setengah tahun ya.
2: Iya. Nah, aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
3: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya. Wow.
2: Jadi udah bonding.
3: Iya sih. Bener-bener. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
0: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
3: Kejadian apa paling diinget?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
3: Wah iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
3: Oh iya. Bener-bener.
2: Shooting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
0: Dan gak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol.
3: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekomendasi latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
0: Enggak boleh itu HP.
2: Enggak boleh. Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
3: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
3: ya benar ya.
0: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
3: Oke.
2: Okay. 40 song bank setiap minggunya.
3: Okay.
2: Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Mm-hmm. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
3: Oh.
2: Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
3: Iya sih, benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita, baru kita catat.
3: Oh, gitu. Sih berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
3: dikasih HP, dikasih tugas.
0: Ya ampun, kasihan sekali ya.
3: Bener sih, bener-bener. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya gak boleh megang HP gitu. Ibu Ren tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me-time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kan. Karena kita
3: enggak
2: ada waktu tidur
3: sih. Iya sih, bener sih. Bener sih.
0: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
3: Iya kan?
0: Iya kan?
2: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
3: Yeah.
2: Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
3: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
3: Oke.
0: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
3: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
0: ala Rahel ya.
3: Betul.
0: Yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
0: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? Atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
3: Oh.
2: Yes.
0: Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
3: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
0: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
3: Iya, rumah tuh.
0: Iya, gila.
2: Itu acara tahun berapa itu kan?
0: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
3: Alias.
0: Oh gitu, jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
3: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s,
3: 90s. Serius?
2: Iya.
3: Yeah. Siapa?
2: Whitney Houston.
0: Wow. My man.
3: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson. Terus suka Beyonce.
0: Mariah
2: Carey.
0: Ya, wow. 2006.
3: Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu Mangga 2007. Mangga 2 Square.
0: Di Mangga 2?
3: Iya di Mangga 2 beneran.
0: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
2: Itu seriusan.
3: Serius beneran bisa dicari 2007.
2: Okay, nanti 2007.
0: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
3: Bener. Wow. Okay. Tapi, maksudnya itu siapa yang pertama kali ngasih?
0: Yang mengenalkan.
3: Mengenalkan gitu ya, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
3: Oh. Iya. Oke.
2: Sekarang opaku juga musisi.
3: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
3: Betul.
2: Iya iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
0: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion, Diana Ross.
0: Diana Ross. I Found My People, bro.
3: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s 90s semua nih.
0: Aku mundur soalnya. Iya. Kalau band kamu dengerin juga enggak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire?
3: Oke. Benar.
0: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau enggak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu. Aku juga suka Saving All My Love for You.
0: Wow. Aduh, groovy banget. Parah.
2: Aduh.
3: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel. Rahel ya tentunya. Karena
2: Rachel.
0: Jangan digabung dong.
2: Jangan digabung.
3: Sama Rachel.
0: Okay. So Rachel Olivia di malam hari ini.
3: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru. Berjudul
2: Bingung.
3: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
0: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
3: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
0: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
3: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 801 05.
0: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya.
0: Lagi musim.
1: Cowok bingung.
2: Aduh.
1: Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
0: Oh.
2: Gitu lah intinya.
0: Oke.
2: Zaman sekolah. Itu kan aku masih sekolah ya.
0: Iya.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
0: Yes.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh. Makanya bikin lagu ya. Makanya dibikin lagu.
0: Oke.
2: Iya. Oh. Gitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Oke. Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek cintaku.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Oh, bingung. Ayo bingung. B,
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Boleh.
0: Cari tahu sendiri ya. Yeah, mungkin nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh
1: kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
2: Ada jandong.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak yaudah akhirnya mengikhlaskan gitu?
1: Ah,
0: gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Aduh. Apakah
1: friend?
0: Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Ya, gitu lah.
0: Oh.
2: Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
1: Ding. Oh iya. Gitu. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok enggak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu enggak?
1: Kan.
0: Main layangan.
1: Iya,
0: maksudnya main layangan.
1: Dulu main layangan.
0: Iya, benar. Tarik ulur.
1: Iya. Tarik ulur ya. Iya. Oh, dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu.
0: Cepet ya.
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan.
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diinget-inget. Iya. Iya. Paling mentok-mentok mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
2: Ya,
0: sekarang udah gak ada UN. Udah gak ada UN sekarang.
2: Sempet
0: rasain ya? SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya?
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa? Eptanas ya? Eptanas ya? Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu.
1: Artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya?
2: Iya.
1: Tapi dia tahu nggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini? Tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Karena gini, ada.
0: Oh, oke.
2: Okay.
0: Gak apa-apa, boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksinya sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
2: Jadi dia nggak tahu.
0: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak. Gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu, lu mau nggak workshop bareng, terus okay. Lo ada lagu nggak, bla bla bla, terus kayak, ayo, gue ada nih lagu, aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh okay. yang cocok, aku okay. Sekarang itu,
1: oke, nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa,
0: okay.
2: Soalnya aku berani
0: gitu.
2: Terus kayak ya udah, kira kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tahu nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
0: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang, gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke, baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dia bilang thank you, tapi dia salting di situ.
1: Bingung
2: itu buat dia.
0: Okay.
2: Gitu.
1: Elah, laki-laki.
0: Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu.
1: Dia.
0: Kan. ulangin. Take vokalnya ulangin.
1: Dia awardnya kayak gimana ya? Kayaknya kurang naik deh, bisa naik lagi nggak?
0: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Akan sangat awkward mungkin ya. Udah.
1: Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Itu gokil banget kalau misalkan bener. Akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, ya harus dong.
1: Harus tahu.
0: Benar.
2: Terus aku kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
1: itu jujur.
2: Oke, silahkan, nggak apa-apa. Yuk, udah jadi kan lagunya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Benar.
1: Klunya musisi, perang sini nggak? Jangan-jangan.
0: Bahaya. Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun
1: iya.
0: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
2: Karena kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan, lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok. Gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung. Namanya Ingung.
0: Salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Ya, abis ini kita malah dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Beneran bingung ini,
0: Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Nemu. Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang
0: coba
1: nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya
1: kalau ada nemu ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Kalau suka-suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
0: Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Gitulah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
1: Pengalaman dia gimana?
0: Iya, iya, benar.
1: Oke. Okay.
0: Oh, jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya. Mana? Jadi yang enggak.
1: Jangan itu maksud. Iyanya yang enggak gitu.
0: Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu.
1: Bener.
0: Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku, kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke.
2: Jalanin aja sampai bingung.
1: Enggak. Wow.
2: Kalau nggak dijalanin ya nggak ada lagu bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin nggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu
0: dia. Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih, apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Kadang gua mah ruin your friendship bro.
1: Taruhannya gede cuy.
0: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, itu juga sih.
1: Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja. Benar.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi 2026. Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru aku kayak klik.
0: Seru-seru. Berarti take vokalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari
0: aja.
2: aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago dia nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita,
1: ya,
0: gak jadi-jadi.
1: Kita nggak tek-tek ya.
0: Iya, enggak dong.
2: Kita
1: nggak nyanyi.
0: Nggak nyanyi.
1: Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes.
0: Terlalu mengadu asli.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production. Oke. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu. Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensinya.
0: Iya sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Jadi mau, boleh nih, gitu.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke, nice.
1: Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak, aman.
1: Jago bener. Jago dia bener, asli. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Beberapa kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya ada Mam Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh iya benar. Yeah. Oh, yeah. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya, iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
1: Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
0: Wah.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Oh berarti bingung ada sisi positif ya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya gak sih?
0: Bener sih. Iya.
1: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran
1: itu kan tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong.
1: Enggak. Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Iya.
0: Pasti jadinya.
1: Judulnya beda ya?
0: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, malam-malam. Bener sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random, Mas.
1: Boleh random. Dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans kayak
1: fans club.
0: Celsius. Oh, Celsius. Yeah. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius di
2: sana.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Oke. Jangan
0: ini aduh. Gara-gara sama cobing.
2: Buat teman-teman Celsius, teman-teman Produ FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku. Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
0: Wow. Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill gak sih?
1: Ada bisa spill gak? Dikit?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah gak bingung nih.
0: Kalau udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Gak jauh berarti.
0: Masih, gak jauh. Tapi mirip, berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy-jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lebih Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi biru
1: dulu? Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
2: Iya.
0: Masih banyak yang media explore dulu ya?
2: Iya,
0: okay.
2: Betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
0: Itu dia.
1: Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di-request di Brodo FM
1: seluruh Indonesia.
2: Yeay.
0: Alright, thank you so much.
2: Yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rachel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you so much.
0: Sukses selalu.
1: Betul.
2: Amin.
1: jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai kapok.
0: Maaf, udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you Amin.
0: Terima kasih. Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau ada gue siarin langsung sini gimana. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Ellen Negrisandaru pamit.
0: Erita mau pamit.
1: Dan juga
2: Rahal Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman-teman Pro 2. Seneng banget nih di malam hari ini ya. Utaru is here dan tentunya bisa menyapa lagi ruang dengar kamu di rehat malam hari ini. Itu di edisi tanggal berapa ya sekarang? 16 Juli 2026. Ya, setelah cukup lama ya teman-teman Pro 2 kita LDR-an, kurang lebih ada 2 hari ya kita gak ketemu di ruang dengar. Akhirnya ketemu lagi nih di hari ini ya, pas banget nih malam Jumat. Nah teman-teman Pro 2 di Rehat Malam seperti biasa tentunya kebersamaan kita ada 4 jam ya teman-teman Pro 2, dimulai dari pukul 20 sampai ke pukul 24 nanti. Dan tentunya ya juga banyak rangkaian program ya yang bakal mengisi kebersamaan kita dalam 4 jam ini. Di perjumpaan awal kita ini teman-teman Pro 2, kita bakal ada program baru nih, spesial banget, launchingnya bareng Uut. Kita ada Folk Talk ya teman-teman Pro 2, ya agak susah ya bacanya. Ini Folk Talk. Nah, ini kita bakal, ini programnya itu kita bakal ngobrolin seputar dengan cerita rakyat, legenda, dongeng dari Indonesia ya. Pokoknya kayak Malin Kundang ya, gitu-gitu, pokoknya cerita rakyat ya teman-teman Pro 2. Tujuannya buat apa? Ya tentunya biar generasi-generasi muda itu tahu apa aja cerita-cerita rakyat yang udah ada di negara kita ini, di negara kita yang tercinta ini di Indonesia gitu. Jadi cerita rakyat ini tidak hilang begitu aja ya, ditelan zaman gitu loh. Jadi tetap ada gitu. Jadi nanti kita mengenal lagi legenda, cerita rakyat dan juga kisah-kisah Nusantara dan dunia juga bisa gitu. Tapi tentunya dengan gayanya Pro 2 banget nih ya. Jadi enggak dongeng yang pada zaman dahulu, enggak gitu. Jadi buat teman

Teman Pro 2 yang suka legenda nih, makanya pantengin terus Folk Talk itu di setiap hari Jumat, hari Kamis malam dari jam 20 sampai ke pukul 21. Ya, pas banget ini memang perdana on airnya Folk Talk untuk hari ini, teman-teman Pro 2. Dan nanti dari pukul 21 sampai ke pukul 23, ya seperti biasa gak ada program baru ya. Yang baru cuma Folk Talk aja. Dari jam 9 sampai jam 11 kita bakal ada Story of the Day. Dan nanti di 1 jam terakhir kita bakal ada Jazz Music. So buat teman-teman Pro 2 nih yang udah nungguin ya kan, nungguin, mungkin teman-teman Pro 2 ada yang mikir kita bakal Love Lab ya. Nah, untuk informasi juga nih teman-teman Pro 2, nanti kita Love Lab-nya bakal pindah ke Sabtu malam ya, malam minggu ya kan. Pasti kita enaknya bahas cinta-cinta anak muda kayak gitu. Jadi Love Lab-nya pindah ke Sabtu malam, dan nanti Folk Talk bakal ngisi di Kamis malam gitu. Nah, anyway teman-teman Pro 2, udah di pukul 20 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat juga ya. Karena ini program pertama, tentunya pasti udah pada gak sabar ya kan kita bakal ngobrolin apa. Dan tentunya kita legendanya kita bakal terbang dulu nih ke Nusa Tenggara Barat ya. Di sana ada cerita rakyat, yaitu legenda Putri Mandalika. Mungkin teman-teman Pro 2 yang nggak tahu nih, pasti mikirnya Mandalika itu kayak sirkuit ya, sirkuit Mandalika gitu. Apalagi kalau ngomongin Lombok, itu pasti yang langsung kepikiran tuh ya pantai-pantainya yang cantik juga gitu. Terus pemandangannya yang estetik ya kan. Lombok ya, kayak siapa yang gak tahu sama Lombok gitu loh. Tapi ternyata teman-teman Pro 2 ada nama Mandalika yang bukan cuma nama destinasi wisata aja ataupun sirkuit balap doang. Nah, dibalik nama Mandalika ini ada sebuah legenda yang udah hidup turun-temurun dari masyarakat suku Sasak di Nusa Tenggara Barat. Okay, let's meet Putri Mandalika. Nah, alkisah nih teman-teman Pro 2, ada sebuah kerajaan yang namanya itu Sekar Kuning ya di Nusa Tenggara Barat. Jadi kerajaan ini berada di negeri Tonjeng Beru. Dan kerajaan ini dipimpin sama yang namanya Raden Panji Kusuma dan juga istrinya Dewi Seranting. Nah, mereka tuh dikenal sebagai pasangan raja dan ratu yang bijaksana, yang wise banget, humble ya, down to earth banget gitu, sampai menyayangi rakyatnya juga kayak gitu. Nah, sampai akhirnya mereka ini punya seorang anak, anaknya perempuan, namanya Putri Mandalika gitu. Jadi Putri Mandalika ini nggak cuma modal tampang doang. Nah, jadi dia makin disayang sama rakyat-rakyatnya itu karena dia juga rendah hati, dia juga down to earth, dia juga santun parah kayak gitu. Dan dia juga care abis sama rakyat-rakyatnya gitu. Walaupun dia ini seorang putri kerajaan ya, which is dia orang bermartabat gitulah ya kan. Jadi Mandalika ini gak pernah merasa dirinya tuh lebih tinggi dari orang lain. Dia bahkan mau kayak membantu rakyatnya secara langsung gitu loh, gak yang aduh gak mau deh, gak level gitu, gak gitu gitu. Jadi bisa dibilang kalau Putri Mandalika ini adalah definisi dari pretty, kind, smart, and has a good heart. Kayak kombonya wow banget gitu. Kayak kalau Putri Mandalika ini sekarang ada di era kayak sekarang ya, pasti dia bakal jadi star girl banget gitu kan. Jadi gak heran juga nih teman-teman Pro 2 kalau seluruh rakyat kerajaan Sekar Kuning itu bener-bener cinta mati gitu loh, kayak sayang banget sama Putri Mandalika ini gitu. Tapi justru karena kecantikan dan kebaikan hatinya Putri Mandalika ini, masalah besar mulai muncul teman-teman Pro 2. Makanya ya kan, kita tuh gak boleh terlalu baik sama orang gitu. Nah, karena kabar tentang Putri Mandalika ini mulai tersebar ke berbagai kerajaan, nah akhirnya para pangeran dari berbagai penjuru itu mulai datang nih, kayak boleh gak jadi istri aku? Kamu mau gak jadi istri aku? Ya alias melamar gitu ya kan. Dan ini bukan cuma satu atau dua aja teman-teman Pro 2, tapi banyak banget, literally banyak banget gitu yang pengen Putri Mandalika ini jadi pasangan mereka. Nah, dari sinilah mulai ada problem-problemnya, mulai complicated gitu ya kan.
Karena ternyata terlalu banyak yang pengen memiliki satu orang yang sama bisa menjadi awal dari sebuah konflik yang besar. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak gak sih kira-kira apa yang bakal terjadi? Mungkin teman-teman Pro 2 bisa menebak-nebak dulu ya kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya nih. Ada satu orang yang cantik dan di pengen nih banyak yang punya dia gitu loh, kayak pengen memperistri si Putri Mandalika ini. Mungkin teman-teman Pro 2 bisa mikir-mikir dulu, sambil teman-teman Pro 2 mikir kelanjutannya apa, kita dengerin dulu satu lagu dari Tulus, ada Teh Hijau.

0: Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Yamal, Poro again, Doko's with him. There's the pull pass.

fair final Piala Dunia di layar lebar bersama keluarga, sahabat, dan sesama pecinta sepak bola. Dukung tim favoritmu dan nikmati kemeriahan laga penentuan juara dunia. Mari ramaikan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di panggung publik RRI Bukit Tinggi. Senin 20 Juli 2026, dini hari. Gratis dan terbuka untuk umum. Datang lebih awal, ajak teman-temanmu, dan jadilah bagian dari sejarah malam final Piala Dunia. Ada door prize menarik menanti Anda. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara, tetap di udara.

0: Gue balik lagi ya, masih bareng Uut tentunya, kita di Folk Talk tentunya juga masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah, tadi kita ngobrolin seputar dengan Putri Mandalika ya, teman-teman Pro 2, sampai di mana Putri Mandalika ini banyak banget nih yang minat bang gitu ya, banyak banget yang minat sama si Putri Mandalika ini. Nah, setelah kabar tentang kecantikan dan kebaikan hati Putri Mandalika ini kesebar ke berbagai kerajaan, teman-teman Pro 2, nah one by one nih, satu persatu pangeran-pangeran tampan, nah ini mulai mengirimkan surat lamaran. Ibaratnya kalau Putri Mandalika di zaman sekarang gitu, kayak udah banyak banget yang DM gitu lah ya kan, kayak pokoknya banyak deh kayak yang pengen sama si Putri Mandalika ini, udah banyak yang DM di Instagram, di TikTok gitu-gitu lah ya kan. Nah mereka datang nih dengan membawa berbagai hadiah dan rombongan besar ya. Orang-orang dulu tuh kayaknya memang love language-nya tuh kayak receiving gift gitu lah ya, teman-teman Pro 2. Jadi mereka kayak ngasih-ngasih gitu loh. Nah jadi memang basically Kerajaan Sekar Kuning ini mendadak jadi viral banget gitu kan. Untung gak masuk TikTok aja gitu ya kan. Nanti kalau masuk TikTok kan viral, sebuah kerajaan yang punya putri cantik bla bla bla bla gitu. Untungnya gak di zaman sekarang kayak gitu. Nah ya pokoknya singkat cerita, Kerajaan Sekar Kuning ini jadi viral banget. Nah banyak banget pangeran-pangeran yang datang dengan satu tujuan yang sama. Ya apalagi ya kan kalau bukan untuk menikahi Putri Mandalika. But the problem is Putri Mandalika ini kan cuma satu orang ya gitu ya kan. Dan para pangeran ini sama-sama merasa dirinya tuh yang paling pantas untuk menjadi pasangan si Putri Mandalika ini. Kayak gue lah orang yang paling cocok, gue lah orang yang paling pantas. Semuanya ngomong kayak gitu gitu kan. Kalau Uut yang jadi Putri Mandalika sih, Uut kayaknya bakal spin the wheels aja lah ya. siapa yang ditunjuk sama wheelsnya itu kayaknya dia yang jadi suami aku gitu loh ya kan gitu. Nah tapi beda lah ya, itu kan Putri Mandalika, itu kan Uut ya di kan kalau spin the wheels. Nah ini Putri Mandalika, teman-teman Pro 2, situasinya mulai memanas ya, mulai panas gitu. Karena kalau Putri Mandalika pilih salah satu pangeran, tentunya pangeran-pangeran lain ya kayak tersinggung gitu ya kan, kayak hard feeling lah mereka gitu ya kan. Tapi yang lebih menakutkan lagi, keputusan itu berpotensi untuk memicu peperangan antar kerajaan. Waduh, saking cantiknya gitu loh ya. Jadi kalau misalnya harus memilih sesuatu gitu ya kan, jadi harus ada hal-hal yang dikorbankan gitu. Kalau misalnya dia pilih nih satu pangeran, nanti bakal ada peperangan dari satu kerajaan dengan kerajaan yang lainnya. Kayaknya ya sulit ya, teman-teman Pro 2. Coba aja bayangin, cuma karena siapa yang akan menikahi Putri Mandalika ini, rakyatnya jadi korban gitu loh, ya kan. Jadi Putri Mandalika ini berada di situasi yang sulit gitu lah ya kan, kayak duh gitu lah. Dan di satu sisi Putri Mandalika ini tetap harus menentukan pilihan ya untuk dirinya sendiri. Tapi di sisi lain ya, yang kita sama-sama tahu kalau Putri Mandalika ini disayang sama rakyatnya, dia juga care sama rakyat-rakyatnya. Dan akhirnya Putri Mandalika ini mengambil sebuah keputusan besar. Dia mengundang pangeran-pangeran yang udah mau melamar dia, kemudian ada orang tuanya dan semua rakyat untuk berkumpul di Pantai Seger. Nah, semua orang udah datang nih ya kan, kayak makasih banget lo udah diundang kayak gitu kan. Dan jadi orang-orang yang datang tuh punya pertanyaan, kira-kira siapa nih yang bakal dipilih sama Putri Mandalika? Nah, jadi di tengah kerumunan, Putri Mandalika ini kemudian berdiri ya di tempat yang tinggi, kayak hello, pay attention please gitu, biar dia bisa dilihat sama orang-orang. Nah, saat semua mata tertuju sama Putri Mandalika ini, dia ngasih pengumuman nih, pengumuman kayak gitu kan. Dan tahu nggak pengumumannya apa? Putri Mandalika ini dia menerima semua tunangannya, kayak hah, dia menerima semua tunangan kayak gitu. Dan tentu aja semua orang tuh kayak hah, serius loh kayak gitu, ya kan? Gimana mungkin dia menerima semua lamaran sekaligus gitu loh, ya kan? Jadi kayak apa itu intimate wedding Putri Mandalika, justru dia wedding berkali-kali dengan banyak pangeran gitu. Tapi ternyata teman-teman Pro 2, keputusan Putri Mandalika ini punya alasan yang jauh lebih besar. Ya mungkin kita bisa justify kenapa dia apa mengambil keputusan kayak gitu. Tapi ada sebuah alasan kenapa gitu. Dan jawabannya adalah akan mengubah hidup seluruh rakyatnya, teman-teman Pro 2. Kira-kira gimana nih maksudnya ya? Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrolin lagi teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini, karena bakal ada lagu yang cocok banget buat menggambarkan kecantikan Putri Mandalika. Ini kayaknya emang ditujuin lagunya untuk Putri Mandalika deh, teman-teman Pro 2. Jadi mari kita dengerin ada Sempurnanya Aku dari NPD.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi

0: Indonesia ternyata pernah tampil di Piala Dunia FIFA 1938 loh. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan jadi wakil pertama dari Asia di ajang sebesar ini. Walaupun cuma tampil satu kali dan langsung gugur, momen ini tetap jadi sejarah yang keren banget. Bayangin aja, di era yang serba terbatas, tim dari wilayah kita udah bisa tembus panggung dunia. Pertandingannya melawan Hungaria, dan hasilnya memang belum berpihak. Tapi bukan soal menang atau kalah. Ini soal jejak awal sepak bola Indonesia di level global. Fakta ini sering bikin banyak orang kaget karena jarang banget dibahas. Jadi, walaupun sekarang belum sering tampil, Indonesia sebenarnya punya cerita lama yang cukup membanggakan di Piala Dunia.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di Folk Talk ya di pukul 20:46 waktu Indonesia Barat, dan kita masih ngobrolin seputar dengan Star Girl ya. Ada Putri Mandalika. Nah, teman-teman Pro 2, dan inilah momen yang bikin legenda Putri Mandalika itu terus dikenang sampai sekarang, teman-teman Pro 2. Di depan semua orang ya, orang yang ramih gitu. Putri Mandalika ini ngomong, "Aku terima semua pinangan kalian. Tenang, tenang ya semua pangeran-pangeran yang ada di sini. Kalian jangan overthinking siapa yang bakal aku tolak. Karena kalian semua aku terima," kayak gitu. Semua orang tentunya langsung kaget kan, kayak, "Hah, serius?" kayak gitu, kayak enggak percaya gitulah ya kan. Dan pangeran-pangeran itu juga semuanya langsung mikir, wait, Putri Mandalika ini gimana sih konsepnya gitu kan. Dan ternyata maksud Putri Mandalika itu bukan kayak gitu, teman-teman Pro 2. Beliau ini menjelaskan kalau cuma milih satu orang itu artinya membuka peluang peperangan ya, kayak yang udah Uut spill tadi. Dan kalau misalnya perang itu terjadi, yang menderita siapa? Tentunya rakyat, ya kan? Rakyatnya kerajaan putrinya Mandalika, kayak gitu. Dan yang paling menderita karenanya itu rakyat. Jadi karena itu Putri Mandalika itu pilih mengorbankan dirinya sendiri demi kedamaian gitu, ya kan? Biar peace, love, and gaul gitu. Jadi ya udah sih, aku korbanin diri aku aja daripada rakyat-rakyatku harus terkena dampak dari peperangan kalau aku cuma milih satu orang, kayak gitu. Dan setelah menyampaikan pesan itu ya, setelah mengumumkan pengumuman yang sangat membagongkan itu, teman-teman Pro 2, Putri Mandalika ini jalan nih, jugu-jugu-jugu-jug ya ke tepi pantai. Orang bingung kan, kayak ini ada atraksi apa lagi gitu kan. Terus semua orang bingung dan masih berharap Putri Mandalika ini berubah pikiran, alias gak nerima semua lamaran. Tapi Putri Mandalika ini justru menyeburkan dirinya ke laut. Ya semua orang panik dong, kayak, "Oh, my fiance semua kata pangeran kan, ya kan? Karena kan semua lamaran diterima tuh, jadi, "Hah, my fiance," kayak gitu ya kan. Nah jadi semua orang panik, raja, ratu, kemudian para pangeran gitu kan, semuanya nyariin nih Putri Mandalika gitu ya kan. Tapi teman-teman Pro 2, sayangnya Putri Mandalika ini gak pernah ditemuin lagi kayak gitu. Dan yang muncul setelah Putri Mandalika ini nyebur ke laut gitu ya, ke pantai, itu malah ribuan hewan laut kecil yang warna-warni kayak gitu. Dan masyarakat itu percaya itu adalah jelmaan dari Putri Mandalika. Dan makhluk laut itu dikenal dengan namanya Nyale, teman-teman Pro 2. Dan fix sih, kalau kata Wood sih ini bukan ending yang happy ya, bukan happy ending untuk Putri Mandalika kayak gitu, tapi ending yang bikin kita merinding sekaligus bikin kita tuh mikir kayak, "Wah, ini beneran gitu kan?" Dan ternyata teman-teman Pro 2, kisah ini masih hidup sampai sekarang ya, kisahnya legenda Putri Mandalika ini. Kira-kira kelanjutannya gimana lagi nih ya? Nanti kita bakal spill lagi, kita bakal ada satu part lagi sebelum menutup program Folk Talk ini. Tapi Wood bakal puterin dulu satu lagu dari Olivia Rodrigo, ada Stupid Song. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, kalau penasaran ending dari kisah Putri Mandalika ini, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, dikit lagi ya kita ngobrolin seputar dengan Putri Mandalika nih, teman-teman Pro 2 ya, yang menjadi star girl-nya nih dari kerajaan di Nusa Tenggara Barat tadi ya. Ada namanya kerajaan mana ya tadi, lupa lagi nama kerajaannya, ya ampun. Bentar, kita cek dulu ya biar gak ada salah-salah mengucapkan nama kerajaan nih, teman-teman Pro 2, karena ini kan sejarah juga ya kan, dari kerajaan Sekar Kuning, teman-teman Pro 2. Ada Putri Mandalika ya, seorang putri yang cukup cantik dan banyak diminati oleh pangeran-pangeran di sana. Nah, teman-teman Pro 2, dan tadi kan sempat Uut bilang, Uut ceritain kalau Putri Mandalika ini nyebur ke laut gitu kan, dan tiba-tiba jadi hewan-hewan kecil di dalam laut yang berwarna-warni, dan makhluk laut yang dipercaya sebagai jelmaan Putri Mandalika tadi itu disebut dengan yang namanya bau nyale. Bau itu artinya bukan busuk ya teman-teman Pro 2, tapi artinya menangkap. Nah, sedangkan nyale ini adalah cacing laut yang muncul di waktu-waktu tertentu gitu. Jadi nggak selamanya ada gitu. Jadi dia munculnya tuh kayak di waktu-waktu tertentu aja. Nah, sampai sekarang tradisi itu masih dilakukan masyarakat Sasak di Lombok. Artinya mereka menangkap cacing-cacing itu gitu. Jadi misalnya nih, kalau teman-teman Pro 2 nanti kalian ada kesempatan, ada rezeki juga gitu ya kan, main ke Mandalika. Nah, jangan fokus untuk foto-foto aja. Ya, kalau foto-foto nggak apa-apa ya. Tapi jangan melewatkan cerita yang satu ini. Ya, mungkin teman-teman Pro 2 bisa ngelihat juga nanti apakah ada gitu kan tradisi bau nyale ini. Mungkin teman-teman Pro 2 bisa melihat kayak gitu. Karena tempat itu juga menyimpan cerita tentang pengorbanan dan juga ada keberanian ya, dan cinta kepada rakyat yang digambarkan dari sosok Putri Mandalika yang dia memilih untuk menerima semua lamaran dari pangeran yang mau melamarnya kayak gitu ya kan. Tapi kemudian dia mengorbankan dirinya dengan menyuburkan dirinya ke laut agar gimana, biar rakyatnya itu enggak kena peperangan kayak gitu. Dan yang menarik teman-teman Pro 2, kalau dipikir-pikir ya kan, Putri Mandalika ini emang beda banget ya sama standar viral zaman sekarang gitu. Jadi Putri Mandalika ini enggak ngejar validasi ya kan, dia enggak ada ngeposting-posting gitu lah ya kan, kayak aduh aku banyak banget nih yang pengen lamar, aku jadi pusing kayak gitu. Enggak ya kan, apalagi dia juga enggak hidup di zaman sekarang gitu. Dia juga gak ngejar popularitas, apalagi flexing-flexing ya kan, kayak lihat nih guys banyak nih pangeran-pangeran yang datang mau melamar aku. Enggak gitu ya kan. Justru beliau ini memilih keputusan yang paling berat demi banyak orang, demi rakyatnya. Dan mungkin itulah kenapa namanya itu masih diingat banget sampai sekarang, khususnya untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Karena pada akhirnya teman-teman Pro 2, yang bikin seseorang dikenang itu bukan seberapa viral dia nih. Ini ingat ya buat teman-teman Pro 2 yang sangat haus akan keviralan gitu ya kan. Nah, viral itu bukan bikin kita lama dikenang sama seseorang, tapi justru kita bakal dikenang sama orang itu karena seberapa besar dampak baik yang kita tinggalkan. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kalau menurut kalian nih dari cerita legenda Putri Mandalika ini, kalian bakal ngambil keputusan yang sama kayak Putri Mandalika apa gimana nih? Atau kalian punya pilihan lain? Nah, mungkin boleh dijawab sendiri aja ya. Atau mungkin kalau kalian punya jawaban lain, boleh banget di DM aja ke Instagram Pro 2, atau kita nanti cerita ya di Story of the Day. Siapa tahu nanti cerita rakyat ini ternyata masih relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dan itu dia teman-teman Pro 2, pembahasan kita ya, obrolan kita di Vlog Talk untuk hari ini. Jadi gimana, seru gak nih kita cerita-cerita tentang legenda atau cerita rakyat? Kalau menurut Uut sih seru-seru aja ya, karena kan ini banyak banget cerita-cerita rakyat dari seluruh daerah di Indonesia ini. Jadi kayaknya bakal asik banget kalau kita kulik-kulik banyak lagi cerita-cerita ini. Dan teman-teman Pro 2, gak kerasa udah hampir 1 jam nih kita di Vlog Talk ya kan. Nanti kita ketemu lagi deh di pukul 21 dengan program selanjutnya, bakal ada Story of the Day. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya.

Balik lagi teman-teman Pro 2 masih bareng Uut di pukul 21 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita udah pindah nih ke program selanjutnya. Udah enggak di Folk Talk lagi, tapi kita udah ada di Story of the Day yang bakal temenin kamu sampai ke pukul 23 nanti. Dan FYI teman-teman Pro 2, di Story of the Day ini teman-teman Pro 2 bisa banget cerita bareng Uut atau mau curhat juga boleh banget, atau mau ngobrol-ngobrol aja di TikTok juga bisa banget. Ini banyak banget ya teman-teman Pro 2 yang udah join di TikTok. Uut sapa aja deh satu-satu ya. Ini ada Bang Lingga, ada Kak Zulia, ada Kak Kirani, ada Bang Rusdianto, kemudian ada Kerupuk Balap juga nih. Bahkan Kerupuk pun juga join nih di live Uut. Ada Oh My Arul nih. Ini enggak tahu Uut ini abang-abang apa kakak-kakak nih. Terus juga ada Sebagaimana Mestinya, ada KHS Pro, terus juga ada Aku PNRM, ada Januari, siapa lagi nih? Banyak ya, ada Kak Astria Selalu, ada Bang Herman, ada Bang Daus. Nah, halo semuanya. Makasih yang udah join ya. Kita di Story of the Day selain bisa cerita-cerita, juga bisa request-request lagu kayak di zona musik kamu. Spesial banget buat teman-teman Pro 2 nih, kita open request 2 kali sehari. Udah

kayak minum obat ya, 2 kali sehari. Kalau sampai 3 kali sehari udah kayak makan nih, makan ya 3 kali sehari. Nah teman-teman Pro 2, barusan ada Sumpah Mati dari Rio Lascard. Ini requestan dari Kak Sriya Selalu. Dan next teman-teman Pro 2 bakal Luwut puterin requestan dari Bang Lingga, ada For Revenge, judulnya ini Serana. Kemudian juga ada dari Kak Kacimui, katanya dia suka makan kacimui. Sama dong sama Uut juga suka kacimui, tapi Uut suka belinya yang di bawah flyover Awur Kuning. Nih kakak kacimui dia request Aku Cuma Punya Hati dari Mita Lestari. Wih, galau banget nih lagunya ya. Gak apa-apa deh, kita dengerin dulu ya satu-satu teman-teman Pro 2. Kita next ke For Revenge, ada Serana. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman-teman Pro 2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Oke, teman-teman Pro 2 enggak kerasa ya, saking terlalu berinteraksinya bareng teman-teman Pro 2 yang ada di TikTok, Uut jadi enggak lihat, tiba-tiba udah calling aja. Nah, teman-teman Pro 2 next, ini kayaknya enggak ada yang mau cerita ya. Karena teman-teman Pro 2 tuh kalau udah diajakin request semuanya pada mau request aja. But it's okay, no problem ya. Selama teman-teman Pro 2 happy semua, enggak apa-apa. Kita gas karena aja ya. Tapi buat teman-teman Pro 2 yang masih belum gabung di TikTok mungkin boleh ya. Karena jujur ini kita kok story of the day-nya tadi di TikTok gitu ya. Nah, teman-teman Pro 2, next Uut bakal puterin requestan dari Kak Charlie. Bukan Kak Charlie dulu deh, dari Kak 123 dulu. Ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Kemudian juga ada requestan dari Kak Charlie baru setelah Samuel Cipta. Ada Wijaya 80, Masih Ada Kamu. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang mau request-request atau mau cerita bareng Uut, bisa langsung aja ke Instagramnya Pro 2 atau TikTok juga boleh, atau di WhatsApp juga boleh. Nah, ini ada yang telepon, bentar kita angkat dulu ya. Tolong dong yang telepon, bentar. Halo. Hai. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dengan siapa di mana?
1: Ini sama Udaroni.
0: Udaroni?
1: Iya, di Sawah Paduan.
0: Oh, Sawah Paduan. Kayaknya baru kali ini ya telepon sama Uut.
1: Iya, sama Uut. Kali ini sama Ica udah sering.
0: Oh iya. Oke, gimana kabarnya Bang Roni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya,
1: gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat nih Bang Roni.
1: Lagunya apa sekarang ini?
0: Lagunya kita masih lagu pop, Indo ataupun Barat.
1: Oh, pop mesti pop ya?
0: Karena kita di Pro 2 kan?
1: Iya.
0: Bang Roni mau request ya?
1: Iya, mau request lagu boleh nggak?
0: Boleh dong, apa yang enggak sih buat Bang Roni?
1: Iya, banyak.
0: Mau request apa?
1: Yang baru lagunya ada ya?
0: Yang baru?
1: Iya, yang 2026.
0: Bang Roni mau lagu apa?
1: Ya, dipilihinnya dari cewek.
0: Dipilihin?
1: Iya.
0: Uut aja yang pilihin?
1: Iya, Uut aja yang pilihin, yang bagus sama Uut.
0: Oke.
1: Kenapa? Boleh ya?
0: Boleh. Nanti Uut pilihin.
1: Iya, boleh diputarin di sana ya, di Deki dengar di sini nanti.
0: Oke. Berarti lagu Indonesia ya, Bang Roni, atau lagu Barat?
1: Ini Indonesia lah.
0: Indonesia lah ya. Oh, ya, oke.
1: Uut yang milih yang bagus itu.
0: Oke. Siap.
1: Ya, terima kasih banyak ya Uut.
0: Iya, sama-sama Bang Roni.
1: Jangan dilupa nanti ya, ini Bang 4460 ini ya, Bang Roni ini ya.
0: Oke, nanti Uut save. Oke. Ditunggu lagunya ya Bang Roni.
1: Iya, tunggu lagunya ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wow. Itu ya teman-teman Pro 2, barusan ada Bang Roni. Wah, ada yang nelfon lagi. Bentar. Wah, siapa ini yang menelpon Uut?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Angel, Kak.
0: Angel?
2: Ya.
0: Oh iya, Angel, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Kak, baik.
0: Alhamdulillah.
2: Masih kenal kan, Kak?
0: Apa?
2: Masih kenal kan, Kak?
0: Apa? Kurang jelas gimana?
2: Kak Uut masih ingat kan, Kak, sama Angel?
0: Masih, yang dulu request juga kan sama Kak Uut kan?
2: Iya, Kak.
0: Oke, Angel malam ini mau request lagi ya?
2: Iya, Kak, boleh request lagu nggak, Kak?
0: Boleh, lagu apa?
2: Lagu Penyangkalan, Kak.
0: Penyangkalan dari For Revenge ya?
2: Ah iya, Kak.
0: Oke. Oh, boleh. Uut cari dulu lagunya ya.
2: Iya, Kak.
0: Oke, ada salam-salamnya nggak nih?
2: Salam-salamnya buat Kak Uut yang lagi siaran, semangat siarannya ya, Kak. Terus buat teman-teman Pro 2 dimanapun berada.
0: Oke, siap. Gimana? Oh iya, kalau Uut boleh tahu Kak Angel lagi ngapain nih sekarang? Lagi dengerin Uut aja ya?
2: Iya, aku dengerin Kak Uut siaran.
0: Oke. Kak Angel yang kuliah di ini bukan? Di gimana? UIN? Iya nggak sih? Nggak ya?
2: Nggak, Kak.
0: Eh, waktu tuh gimana ya? Aduh, lupa lagi. Tapi Uut ingat dulu ke Angel request lagunya ini. Apa ya lagunya dulu ya? lupa lagi judulnya apa, pokoknya sempat viral juga di TikTok, ada dance-nya juga.
2: Oh iya kak.
0: Iya kan, iya kan.
2: Nang Brazil tuh kan kak.
0: Iya. Ya. Oke oke oke deh kalau gitu. For revenge ya, penyangkalan. Ya. Oke, udah masuk nih di playlist Uut. Ditunggu ya lagunya Angel ya.
2: Ya kak, makasih banyak kak Uut.
0: Iya sama-sama. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Nah, tuh teman-teman Produ, asik kan kalau bisa telepon-telepon. Yaudah deh, kita puterin dulu aja. Next, ini requestan dari Bang Roni ya. Katanya pilihan Wood aja. Tapi Wood gak mau pilihin lagu yang 2026 deh. Bang Roni gak apa-apa kali ya. Karena pas dengar suara Bang Roni, tiba-tiba Wood, kayaknya Wood pengen puterin lagunya Noah deh, Bintang di Surga. Terus, gak apa-apa ya Bang Roni ya. Terus habis itu bakal ada requestan dari Kak Angel for revenge, penyangkalan. Terus habis itu ada requestan dari kawan Tutri, Samuel Cipta Jagat Rasa, dan juga Kak Charlie Widaya 80, Masih Ada Kamu. So teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Perdamaian dunia gak cuman urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di pukul 21 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2 ya, kita masih di Story of the Day. Dan jujur masih banyak banget ya requestan yang belum mau puterin. Jadi buat teman-teman Pro2 yang udah request, harap bersabar ya, karena ini waiting listnya agak panjang ya. Oke, Wood gak mau banyak yapping teman-teman Pro2, gak mau banyak ngomong-ngomong, karena ini banyak banget requestannya. Kalau gak diputerin takutnya nih nanti amarah-amarahnya teman Pro2 malah bermunculan ya. Jadi kita langsung aja puterin. Next bakal ada Remuk dari Enci Carvalho, ini requestan Kazulia. Kemudian bakal ada Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan Nabila Takiyah, requestan dari Kak Purnama. Dan kemudian bakal ada Tulus Monokrom, requestan dari Kak Kirani. Dan nanti juga ada Mungkin Nanti dari Peter Pan, requestan dari Karus Dianto. So, selamat menikmati lagu-lagu selanjutnya teman-teman Pro2. Tetap dengerin terus Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Kita ngobrolin, masih bukan ngobrolin sih, kita masih di story of the day ya teman-teman Pro 2 untuk malam hari ini. Dan ini masih banyak requestan dari teman-teman Pro 2 yang bakal lu puterin sampai ke pukul 23 nanti ya. Next line up dari requestan kita itu bakal ada Januari dari Glenn Fredly. Ini requestan dari KKHS. Kemudian juga bakal ada Teh Hijau dari Tulus. Ini requestan dari Kak Rifan dan juga dari Ucil nih teman aku. Terus habis itu bakal ada requestan dari Kak Januari. Ini BTS, Merry Go Round, dan juga requestan dari Kak Nasrudin Roslan, Baby Monster, judul lagunya Cium. Jadi bakal ada 4 lagu yang bakal lu puterin next ya teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: bukan cuma soal skill pemain, tapi juga soal adaptasi dengan cuaca ekstrim. Di Rusia tahun 2018, beberapa pertandingan dimainkan dalam suhu yang cukup dingin. Bikin pemain harus ekstra menjaga stamina. Suasana dingin ini justru memberi pengalaman berbeda, baik untuk pemain maupun penonton. Sebaliknya, di Qatar tahun 2022, tantangan datang dari panas yang luar biasa. Bahkan jadwal pertandingan sampai diubah ke akhir tahun supaya suhunya lebih ramah. Stadion-stadion juga dilengkapi teknologi pendingin canggih biar pemain tetap nyaman. Perbedaan ekstrim ini menunjukkan kalau sepak bola bisa beradaptasi di berbagai kondisi. Dari dingin menggigit sampai panas terik, semangat Piala Dunia tetap sama, menyatukan dunia lewat permainan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
0: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Pakainya teman-teman Pro 2 masih bareng Uut ya. Kita di pukul 22 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Next ya. Next line up kita bakal Uut puterin requestan dari Kasai Pudin, ada Ini Abadi dari Perunggu, kemudian bakal ada Manusia Kuat dari Tulus, ini dari Kak Gini nih. Kemudian juga ada dari Kak User, ini Hari Bersamanya dari Sheila on Seven, dan nanti juga bakal ada Perfect Night dari Liz Rafim. Ini requestan dari Kanas Rudin ya. Ini ada yang telepon Uut nih di WhatsApp kita langsung angkat aja ya teman-teman Pro 2. Bentar, aduh mana nih? Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Uut.
0: Iya ini Bang apa ya? Yang di ini bukan ya?
1: Ini Abang Cilok.
0: Kayaknya
1: tukang bakso.
0: Baru kali ini deh kayaknya sama Uut ya kan? Join sama Uut.
1: Oh. Udah dua kali, tapi Uut aja lupa sama Abang.
0: Kan bukan Abang Cilok namanya dulu. Oh, ini Abang yang di Sungayang kan?
1: Iya, kok tau. Tua?
0: Iya, tua
1: kok
0: dong.
1: Tahu gitu.
0: Uut tua dong, kan suara Uut Abang tuh.
1: Masih imut-imut.
0: Iya, tapi Uut ingat kok suara Abang. Makanya Uut pas mau nanya, ini siapa ya Uut tuh? Kenal sama suaranya, tapi karena Abang bilang Abang Cilok, Uut jadi lupa.
1: Gitu. Emang logatnya gimana, Uut? Kalau Abang ini, Uut?
0: Enggak logatnya sih, suaranya.
1: Oh. Suaranya agak melo-melo kayak gitu ya, Uut ya?
0: Suaranya kayak agak suara-suara pria matang gitu.
1: Udah mateng, udah
0: kematangan.
1: Udah aki-aki sih. Udah kematangan, udah bosok lah.
0: Gimana kabarnya malam ini, Bang?
1: Malam ini kabarnya sih baik-baik saja, cuacanya juga baik di Sungayang.
0: Mm-mm.
1: Sekarang lagi musim kemarau, lagi kemarau basah.
0: Kemarau basah nih gimana ya? Kemarau tapi basah gitu.
1: Kemarau cuman sesekali turun hujan, itu yang disebut oleh BMKG itu kemarau namanya basah, kemarau ya? Basah. Uut selama ini kemana aja, masa kagak ngerti kemarau basah?
0: Tapi Uut baru dengar sih kemarau basah.
1: Nih, jarang dengar Pro 3 ini, makanya sering dong dengar ya, Pro 3, Pro 1,
0: dengerin
1: berita.
0: Pro 2. Lebih banyak iya. Dengerin Pro 2.
1: Uut kebanyakan dengar Pro 4 ini sama Pro 2, sesekali dengar Pro 3, Pro 1. Itu karena ada perkiraan cuaca.
0: Iya, oke. Berarti di Sungayang ada hujan ya, Bang?
1: Enggak, udah 2 minggu sih enggak hujan, Uut.
0: Wah, udah cukup lama ya enggak hujan?
1: Iya.
0: Kayaknya lebih cocok Bukit Tinggi kali jadi kemarau basah juga nih. Bukit Tinggi ada hujan tapi sesekali sih.
1: Kalau di sini selama setengah bulan ini nggak pernah turun hujan.
0: Jarang ya?
1: Jarang.
0: Iya, tapi Bukit Tinggi pun sekarang panas, panas banget.
1: Alhamdulillah, daripada dingin.
0: Iya
1: beku.
0: Juga sih, daripada dingin banget kan.
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Bukit Tinggi itu enak loh, apalagi buat nongki di jam gadang, jam-jam kayak gini gitu kan.
0: Iya sih, Uut, enak sih.
1: Nanti di Bukit Tinggi ada nobar nggak, Uut?
0: Ada, di RRI juga ada bahkan.
1: Oh iya, nanti Bang Hendra mau ke M. Yamin nanti.
0: Iya, boleh. Di RRI.
1: Dari jam gadang arahnya kemana? Ke selatan, ke utara sih dari jam gadang itu ke M. Yamin. Bocorin dong lokasinya.
0: Kan Bang Hendra dari Batu Sangkar ya jalannya ya kan?
1: Iya, masa dari Bekasi kan gak mungkin.
0: Iya, maksudnya kenapa harus ke Jam Gadang dulu? Kenapa gak langsung aja ke RRI?
1: Kita bakal mantau di sana rame nongki gak gitu. Terus ada nobar gak di situ, kita cek dulu.
0: Ada,
1: nah, kalau udah dapat info dari Uut, nanti baru kita langsung OTW ke M. Yamin.
0: Kalau nobar di Jam Gadang itu pasti ada, karena sebelum final pun ada yang nobar juga, Bang Hendra.
1: Iya, nanti final ada kan di RRI Bukit Tinggi.
0: Di RRI juga ada, di RRI juga ngadain nobar di
1: parkir.
0: Di RRI Bukit Tinggi ini ada panggung publik ya. Jadi di situ nobarnya di halamannya RRI Bukit Tinggi.
1: Oh gitu, berarti nanti ada hiburan dulu dong sebelum berlangsungnya final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina.
0: Hiburan ya, Uut kayaknya kali yang menghibur.
1: Iya, Uut Permatasari dengan lagu-lagu dangdut.
0: Kalau hiburan gak ada deh Bang Hendra.
1: Iya, cuman panggungnya buat apa?
0: Panggungnya
1: gitu, dibikin segede itu.
0: Iya kan panggungnya memang selalu ready, maksudnya memang udah ada panggungnya. Maksudnya di halaman RRI itu emang udah ada panggungnya.
1: Ini nanti duduknya pakai kursi apa lesehan sih? Apa rebahan?
0: Nanti kita sediain kasur deh. Karena tengah malam juga kan.
1: Iya, sekali buat selimut dari batu sangkar ya.
0: Iya, boleh.
1: Sama bantal.
0: Iya.
1: Terus nanti kru Pro 1, Pro 4, Pro 2 tumpah semua, hadir semua kan nanti di nobar.
0: Insya Allah hadir semua.
1: Paling
0: ya.
1: Uut gak hadir.
0: Iya kan udah tengah malam, anak gadis gak boleh pulang malam. Tapi siaran ya.
1: Boleh pulang.
0: Tapi kalau siaran pulangnya tengah malam.
1: Paling nanti yang hadir di situ Emil gitu ya.
0: Iya, Emil yang para bujang-bujang deh.
1: Iya, kayak Robby gitu kan.
0: Emil kayaknya
1: terus
0: nonton
1: kayak,
0: tuh. Hah? Emil kayaknya nonton tuh.
1: Iya, tadi malam kan Bang Hendra telepon masuk ke acaranya Emil. Dia sama-sama jagoin Spanyol. Kita satu frekuensi sama Emil gitu. Cuman gak nanya, ada nobar gak gitu.
0: Nobarnya ada.
1: Iya. Kalau karena saya dapat info dari Uut, nanti ada katanya gitu.
0: Ada.
1: Terus sebelum itu nanti juga ada nobar tuh.
0: Nobar apa lagi nih Bang Hendra sebelum itu?
1: Itu nobar apa sih ya, film-film itu tuh, film-film Indonesia gitu, bayar tancap dah.
0: Sejauh ini Uut belum dapat infonya sih Bang Hendra.
1: Misbar. Nontonnya di lapangan pakai layar kayak gitu. Nanti muter-muter film tuh. Itu namanya Misbar. Gerimis bubar gitu.
0: Ya Allah, itu kan sebelum nonton ini ya, final ya. Tapi kalau kayak gitu udah gerimis duluan, gimana mau nobar yang tontonan utamanya itu kalau udah gerimis?
1: Pokoknya studio RRI Bukit Tinggi itu nanti harus peril, terus harus benar-benar ketat gitu loh, harus ada terpalnya, pokoknya untuk membuat kenyamanan penonton lah.
0: Iya. Nanti kita sampaikan lah ya kepada.
1: Masa mau nonton nanti pakai payung sama mantel kan nggak mungkin.
0: Orang nonton balap aja kayak gitu.
1: Ah itu mah beda nonton balap mah.
0: Malah mereka kalo bayar.
1: Kalau nonton balap itu kan langsung di depan orang lain ini menonton layar kan beda.
0: Iya, tapi kan mereka juga bayar loh, tapi mereka hujan-hujanan, kalau kita kan gratis, jadi gimana coba kita mau nyediain itunya.
1: Ini acaranya dipungut bayaran nggak, Ut?
0: Enggak, free
1: ya.
0: Tapi okay. Ut nggak tahu deh apakah nanti bakal ada tendanya apa gimana. Kayaknya nanti deh kita cari informasinya lagi.
1: Ya cuman nanti sebelum berlangsungnya final ini nanti Uut kasih kabar gitu kan buat ke semua teman Pro 2 gitu.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi nanti ya. Oh nanti Pro 1 menyiarkan nggak secara langsung nanti merilai dari Pro 3 final ini
0: Uut? Itu Uut belum dapat kabar juga sih Bang Hendra. Tapi kayaknya enggak deh, soalnya kan kita cuma sampai jam 12 nih Bang Hendra. Jadi kayaknya langsung ke Pro 3 aja, Pro 1 kayaknya enggak deh.
1: Masa kalah sama Pro 1 Padang?
0: Itu Uut kurang tahu ya, karena kan kebijakan ya.
1: Ya Uut, terus sekedar informasi ya Uut. Pro 2 Bukit Tinggi, kenapa sih bagus banget di Sungayang untuk Kabupaten Tanah Datar, untuk Kota Batu Sangkar ini?
0: Kenapa bagus banget?
1: besar gitu loh suaranya, modulasinya sejajar dengan suara radio yang ada di Batu Sangkar.
0: Itu kayaknya karena pemancarnya deh Bang Hendra.
1: Iya.
0: Kalau Pro 1 masih belum ya?
1: Pro 1 masih bening, cuman kecil suaranya.
0: Waktu itu udah disampein sih ke tim teknik. Cuma iya, lagi banyak yang mau diperbaiki juga nih di kantor.
1: Terus Pro 4 kalau bisa tuh. Ya. Ya, Ut? Apakah masih ada kehidupan di sana, Ut?
0: Masih dong, kan Ut nyimakin Bang Hendra.
1: Terus Ut sekarang di studio sendiri apa ada teman-teman lain?
0: Ada teman-teman lain. Di Pro 1 ada Kak Tuti, di Pro 4 ada Kak Sisva.
1: Iya, tadi Bang Hendra tadi juga gabung dengerin Pro 4 di acara lagu-lagu Jawa tuh.
0: Senandung etnika Jawa itu Bang Hendra.
1: Iya, 2 jam mantap banget. Tadi Bang Hendra request lagu Stasiun Solo Balapan.
0: Wih, itu kan. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih ya Bang Hendra, soalnya banyak yang request lagu-lagu daerah nih sama Uut. Jadi kalau misalnya mau request lagu daerah bisa ke Pro 4 aja. Kayak Bang Hendra kan request lagu Solo Balapan barusan di...
1: Cuman salut buat Pro 4 Bukit Tinggi. Dia tidak hanya memutar lagu-lagu Minang saja, cuman banyak lagu-lagu etnis lain seperti Melayu, Sunda, Jawa itu.
0: Batak juga ada.
1: Apalagi durasinya untuk lagu Jawa tadi 2 jam.
0: Iya, itu memang ada program khususnya Bang Hendra.
1: Iya.
0: Karena memang memang menyiarkan tentang budaya ya, jadi nggak mungkin cuma Minang aja gitu kan.
1: Iya, terus acara dangdutnya itu bergandang itu juga 2 jam.
0: Iya, mantap lah. Mantap pokoknya ya Bang Hendra.
1: Ada lagu nggak nih, Ut?
0: Lagu apa Bang Hendra mau request malam ini?
1: Lagu lama boleh, lagu jadul boleh nggak?
0: Mungkin boleh dikasih tahu dulu nggak ke Uut judulnya apa? Nanti
1: dari
0: Uut cariin dulu.
1: Lagunya Penjaga Hati.
0: Itu bukannya lagu baru ya?
1: Yang nyanyi siapa sih?
0: Yang Uut tahu itu dari Nadif Basalamah. Bang Hendra maksud siapa penyanyinya?
1: Oh, si itu tuh yang lagu siapa ya? Pokoknya, aduh lupa deh Bang Hendra deh.
0: Bentar, coba Uut cari ya, Penjaga Hati ya.
1: Iya, Ari Lasso kayaknya.
0: Oh, iya, ada.
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Maklum lah kalau seperti Bang Hendra, ini kan lagu-lagu agak jadul, era-era tahun 90-an,
0: 2000-an. Tapi kalau lagu kayak gitu kan, lagu kayak gitu kan juga ini, Bang Hendra juga istilahnya lagu sepanjang masa gitu loh, kayak bahkan Uut pun juga dengerin lagu itu.
1: Iya, seharusnya requestnya di Pro 1 ya.
0: Iya, tapi gak apa-apa deh untuk Bang Hendra Uut puterin.
1: Gak apa-apa lah.
0: Iya, kan Bang Hendra teman Pro 2 yang setia kan. Selalu iya, nelpon ke Pro 2 kalau malam ya kan.
1: Iya, apalagi nih suara Pro 2 Bukit Tinggi di Sungayang, Kabupaten Tadatar. Mah keras banget gitu loh.
0: Wow. Jelas banget ya.
1: Pokoknya anak-anak muda di sini, kaum-kaum Gen Z tuh anak muda semua pasti dengerin Pro 2 Bukit Tinggi dibandingkan radio-radio, dua radio swasta yang ada di Batu Sangkar.
0: Wih, makasih banyak loh Bang Hendra. Minta tolong sampein juga deh ke teman-teman Pro 2 yang ada di Sungayang, dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Oke. Oh, salam ya Ut ya.
0: Untuk siapa aja Bang Hendra?
1: Buat yang sudah masuk, baik melewat telepon maupun lewat WA. Terus, ini gak siaran lagi nih, si Bahlul apa sih Bahlil sih?
0: Yang mana?
1: Yang penyiar Pro 2 tuh.
0: Bahlil? Siapa tuh?
1: Iya.
0: Oh, Emil.
1: Bukan, yang satu lagi kan cowoknya ada 3.
0: Iya, Emil, Robby, Ashabul.
1: Iya, Ashabul, maklum lah.
0: Bahlil mah menteri, Bang.
1: Oh, Robby kapan siaran?
0: Robby besok malam.
1: Jam berapa?
0: Malam.
1: Asik. Bisa gabung sama Robby besok ya?
0: Bisa, nanti dinyanyiin Robby.
1: Iya, dinamboboin kali sama Robby mah.
0: Iya, kan, sama lagu, sama nyanyi-nyanyiannya Robby tuh emang suaranya Bagus banget ya Bang Hendra ya.
1: Iya, dia punya talenta sih orangnya.
0: Oke deh, kalau gitu ini Uut mau
1: kalau
0: puterin
1: gitu,
0: juga.
1: Bang Hendra harus pamit dulu ya.
0: Iya, boleh enggak apa-apa, ini Uut mau puterin juga.
1: Terima kasih ya Uut.
0: Iya, sama-sama.
1: Hati-hati di jalan, hati-hati di studio.
0: Iya, siap-siap.
1: Salam
0: siap.
1: Olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Bye-bye.
0: Oke, ditunggu ya lagunya Bang Hendra. Oke, dah teman-teman Pro 2 itu dia dari Bang Hendra ya. Dan next Uut bakal puterin lagu-lagu yang tadi. Udah ada Perunggu Ini Abadi, kemudian ada Manusia Kuat dari Tulus, terus ada Sheila on Seven, Hari Bersamanya, Lee Seraphim Perfect Night, dan juga lagu dari Bang Hendra, Penjaga Hati dari Ari Lasso. So teman-teman Pro 2 tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia FIFA itu bukan sekedar hiasan, tapi punya makna budaya yang kuat. Setiap negara tuan rumah selalu menghadirkan karakter unik yang mencerminkan identitas mereka. Kadang bentuknya hewan, kadang juga manusia. Bahkan ada yang futuristik banget. Contohnya nih, di Afrika Selatan 2010, ada Zakumi si macan tutul yang penuh warna dan energi. Lalu di Qatar 2022, muncul Langit yang tampil seperti karakter terbang khas budaya Arab. Maskot ini biasanya jadi ikon yang gampang diingat oleh fans di seluruh dunia. Gak cuma lucu, tapi juga jadi simbol semangat dan keceriaan Piala Dunia. Jadi, tiap lihat maskot, kita langsung kebayang vibe dari negara tuan rumahnya.
1: Teman terbaik kamu.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

0: FM。
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
2: Teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hit FM.
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
2: Ih, tuh muka jutek banget.
3: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja?
2: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
3: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
2: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
3: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu. Oh, no.
4: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sobat sehat, jangan terkecoh ya dengan kemasan yang menarik dan rasa yang menyegarkan. Di balik satu gelas minuman, bisa saja terdapat kandungan gula yang cukup tinggi. Karena itu, biasakan membaca informasi gizi sebelum membeli. Menjadi sehat bukan berarti tidak boleh menikmati minuman favorit, tetapi mengetahui batas dan memilih dengan bijak. Setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini akan menjadi investasi kesehatan di masa depan. Jadi, mulai sekarang, ayo lebih peduli dengan apa yang kita minum. Karena tubuh yang sehat bukan dibangun dalam sehari, tetapi dari pilihan-pilihan baik yang dilakukan setiap hari.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Temang Pro2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Kamis 16 Juli 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2025. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan merdeka.

Halo, selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih bareng aku Emil yang bakal nemenin kamu di ruang dengar kamu ya. Untuk di hari ini edisi 17 Juli 2026 di hari Jumat, teman Pro 2. Ya, gimana nih? Good morning, happy people, good morning teman Pro 2. Dimanapun kalian berada teman-teman ya di pagi hari ini, semoga kalian yang udah bangun untuk siap-siap menyari pundi-pundi harapan ya untuk di ujung weekdays kali ini teman-teman. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan juga diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalani hari ini teman Pro 2. Amin amin ya robbal alamin. Dan aku juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk teman-teman Pro 2 di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan tadi di pukul 4:59 waktu Indonesia Barat teman Pro 2, jangan lupa teman Pro 2 setelah bangun mandi dan salat subuh ya, buat kamu yang beragama muslim ya. Dan buat kamu teman Pro 2 semuanya, pokoknya dimanapun kalian berada yang sekarang siap untuk menjalani hari-hari ini atau di hari Jumat ini, teman Pro 2 selalu diberikan kelancaran selalu ya. Semoga nanti kegiatannya dari awal sampai akhir malam nanti, dari matahari mau terbit ya, istilahnya kalian berangkat gelap pulangnya juga gelap gitu. Aku doain selalu lancar pokoknya ya. Semoga kita teman-teman Pro 2 selalu diberikan kesehatan juga. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk di hari ini teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu selama berapa jam teman Pro 2 di sepada kali ini atau selama pagi teman Pro 2. Kita start dulu, kita panasin dulu mesin kita di jam 5 sampai ke jam 6 ini teman Pro 2 dengan jazz music. Kemudian nanti dari jam 6 sampai ke jam 9 aku bakal nemenin kamu dengan spada selama kita teman Pro 2 dengan berbagai topik yang bakal kita bahas di hari ini teman Pro 2. Nah nanti dari jam 9 sampai ke jam 10 setiap hari Jumatnya teman Pro 2 kita bakal ada Earth Talk, dan hari ini kita akan kehadiran narasumber teman Pro 2. Nah kira-kira siapa? Tungguin sampai selesai ya teman Pro 2, tentunya di spada kali ini bareng Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan teman Pro 2, sebelum kita mulai di pagi hari teman Pro 2, kita hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa islami biar religi kita ini tambah increase lagi, menambah lagi. Dan tentunya nanti kita hadirkan juga tilawah on air teman Pro 2 untuk edisi kali ini. Aku bakal hadirkan Quran surat Al-Baqarah ayat 250 sampai 255 yang dibacakan oleh Muhammad Rido dari Man 1 Bukit Tinggi. So teman Pro 2, tunggu apa lagi? Jangan kemana-mana dulu. Ingat seperti yang aku bilang teman Pro 2, kita panasin dulu mesin kita sebelum kita berangkat beraktivitas. Ini dia lagunya buat kamu, awali dengan bismillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rido dari Iman 1 Kota Bukit Tinggi, dan saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 250 sampai 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam

Tahukah kamu, Indonesia tuh keren banget. Gak cuma soal wisata yang mempesona, tapi juga karena punya lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Mulai dari kuliner yang bikin perut bahagia, kriya dengan sentuhan budaya lokal, sampai aplikasi dan game buatan anak bangsa yang udah go internasional. Dan yap, semua itu bagian dari ekonomi kreatif Indonesia. Dan serunya, sektor ini bukan cuma buat si paling seniman atau si paling desainer aja, tapi juga buat siapapun yang punya ide dan semangat buat berkarya. Cukup mulai dari hal kecil, misalnya bikin konten, jual produk unik, atau kolaborasi sama teman yang punya passion sama. Ingat, yang paling penting di dunia kreatif itu bukan seberapa besar modalmu, tapi seberapa keren idemu. Jadi, kamu tim kuliner, fashion, musik, atau teknologi nih? Yuk, tunjukin kreativitasmu dan dukung produk lokal bareng-bareng.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Selamat pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Bu, air mineralnya 2 ya.
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
4: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
3: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
5: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
4: Aduh, capek.
3: Dek?
4: Iya, Kak.
3: Hari ini memang benar-benar capek ya.
4: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
3: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
4: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
3: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
3: Oh gitu.
4: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Di tepat pukul 6 waktu di Syawara Tema Pro 2, kita hadirkan dulu ragam informasi yang sudah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama. Tokoh Pro 2 Studio Toho dari Jepang memadukan genre fiksi ilmiah atau sci-fi, aksi dan juga trailer dalam Godzilla Minus Zero. Dan tentunya kualitas efek visual sekaligus bobot cerita pasca perang membuat ini menjadi proyek paling ditunggu pemirsa Tokoh Pro 2. Dan tentunya ini diperankan oleh jajaran aktor berbakat asal Jepang seperti Ryunosuke Kamiki, Yuki Yamada, kemudian ada Minami Hamabe dan juga Hidateka Yoshioka. Dan tentunya ini disutradarai langsung oleh Takashi Yamazaki yang mahir dalam efek visual. Dan juga film ini mulai tayang di Jepang pada 3 November 2006. Dan sementara itu Tokoh Pro 2 di Amerika Serikat akan rilis pada 6 November 2006 ya. Dan sekarang udah bisa nih ditonton penggemar Indonesia. Godzilla Minus Zero memperoleh rating sensasional yaitu dengan 4,1 di Letterboxd dan juga 8,3 di IMDb dan juga 98% di Rotten Tomatoes. Kita mulai ke informasi selanjutnya. Pemro 2 Jennie Blackpink ini kembali mencatatkan pencapaian baru setelah meraih posisi tertinggi dalam karirnya atau karir solonya di tanggal lagu Billboard Hot 100. Dan tentunya prestasi tersebut diraih melalui remix lagunya Dracula bersama Tame Impala yang berhasil menembus peringkat kelima pekan ini. Dan tentunya Billboard juga mengumumkan bahwa remix Dracula naik ke posisi kelima Billboard Hot 100 di Senin 13 Juli 2026 lalu. Dan tentunya tanggal lagu tersebut mengukur popularitas lagu-lagu yang paling banyak didengar di Amerika Serikat setiap pekannya. Kita beralih ke informasi yang terakhir. The Last Not But Least Tema Pro 2 NCT 127 resmi memperpanjang kontrak eksklusif dengan SM Entertainment setelah pengumuman resmi disampaikan oleh agensi Rabu 15 Juli lalu di tahun 2006. Tentunya keputusan tersebut juga menegaskan kelanjutan kerjasama grup dengan agensi yang telah menaungi perjalanan mereka sejak debut nih Tema Pro 2. Jadi SM Entertainment mengonfirmasi Johnny Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo dan juga Haechan yang telah memperbarui kontrak eksklusif bersama perusahaannya. Dan tentunya agensi juga menyatakan perpanjangan kontrak mencerminkan kekompakan para anggota serta hubungan saling percaya yang terus terjalin. Oke, teman-teman berdua, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Oke, Topa Pro 2, itu dia lagunya Tulus Teh Hijau, Topa Pro 2. Jadi kita tahu bahasanya lagu Tulus ini bisa dimaknai sebagai ajakan nih untuk memulai hari dengan lebih tenang lagi, apalagi di hari Jumat ini, Topa Pro 2 ya. Dan tentunya nggak cuma tenang, kita juga sederhana dan juga menikmati momen-momen kecil dalam hidup kita, Topa Pro 2. Nah, secara umum Topa Pro 2 lagu ini gak bercerita tentang cinta secara eksplisit ya, melainkan menggambarkan suasana hangat ketika mana dua orang berbagi waktu bersama. Dan tentunya teh hijau ini menjadi simbol dari kesederhanaan dan juga kenyamanan, tentunya juga dari obrolan yang mengalir tanpa harus dibuat-buat. Dan pesannya Topa Pro 2 ya, bahwa nih kebahagiaan itu gak selalu datang kok dari hal-hal besar gitu, tapi juga dari momen-momen sederhana yang biasanya kurang kita syukuri gitu, dan itu sekarang wajib kita syukuri, Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 di Sepada kali ini, Teman Pro 2 ya, di awal Sepada di jam 6 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat di tanggal 17 Juli 2026, which is hari Jumat, Teman Pro 2 di hari ini ya. Dan tentunya nanti kita bakal membahas mengenai apa kira-kira. Yap, nanti aku bakal bahas peringatan yang terjadi di tanggal 17 Juli 2026. Kira-kira ada apa nih ya di tanggal 17 Juli? Nanti let's see together, Topa Pro 2. So, Topa Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Temenin aku di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dulu. Jangan kemana-mana di 94,8 Pro 2 FM. Ada satu lagu yang bakal mau lewat, lagu dari GAC. Baru ini dia.

Teman-teman Pro2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di Slow 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman Pro 2 ya di tanggal 17 Juli 2026. Dan sesuai yang aku bilang tadi, teman Pro 2 di jam 6 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat hari ini. Dan sesuai janji aku, ternyata nih di tanggal 17 ya, buat yang kalian belum tahu, jadi setiap tanggal 17-nya, ini tanggal 17 bulan kapanpun, jadi itu menjadi hari kesadaran nasional nih, HKN, yang diperingati setiap tanggal 17 setiap bulan oleh aparatur sipil negara atau ASN di seluruh Indonesia, teman-teman berdua. Jadi peringatan

Kegiatan ini bukan hari libur, melainkan momen untuk memperkuat komitmen ASN dalam menjalani tugas sebagai pelayan masyarakat. Nah, biasanya teman Pro 2 ya, instansi pemerintah ini mengadakan upacara atau mungkin apel Hari Kesadaran Nasional, yang mana ini berisi penyampaian arahan dari pimpinan, evaluasi kinerja, dan juga ada penguatan nilai-nilai pengabdian, disiplin, dan juga integritas. Nah itu teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi kira-kira masih ada tujuan dan juga kenapa sih diperingati setiap tanggal 17. Nanti kita bakal bahas, so jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRD Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Jadi Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Sepada kali ini, Teman Pro 2 ya. Jadi nih, jadi apa sih sebenarnya tujuan dari Hari Kesadaran Nasional? Nah, jadi tujuan dari Hari Kesadaran Nasional ini adalah peringatan bertujuan untuk mengingatkan lagi nih ASN bahwasanya tugas utama mereka adalah melayani masyarakat. Dan tentunya kedua ini menumbuhkan semangat disiplin, profesionalisme dan juga tanggung jawab, teman-teman. Dan selanjutnya ini ada juga memperkuat integritas agar pelayanan publik semakin berkualitas ya. Dan tentunya juga menjadi momen evaluasi terhadap kinerja dan juga pelayanan yang telah diberikan. Nah, kenapa sih Teman Pro 2 setiap tanggal 17 itu dipilih sebagai pengingat akan sebuah peringatan yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang mana ini hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, Teman Pro 2 ya. Jadi angka 17 ini menjadi simbol semangat nasionalisme dan juga pengabdian kepada bangsa, teman-teman. Jadi setiap tanggal 17 dijadikan momentum bagi ASN dan juga untuk merefleksikan kembali perannya sebagai abdi negara dan juga abdi masyarakat. Nah, Teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita masih bakal bahas lagi. So, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman program masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Jadi hari kesadaran nasional ini bukan hanya relevan untuk ASN aja ya. Ternyata nilai-nilai yang diangkat juga bisa diterapkan oleh siapa aja. Jadi seperti misalnya ya teman-teman Pro 2 kayak datang tepat waktu dan juga menghargai disiplin nih. Jadi teman Pro 2 kayak memang ini gak cuma untuk ASN aja, jadi buat siapapun kalian ini bisa menerapkan ya. Kemudian ada juga bekerja dengan jujur dan juga penuh tanggung jawab. Kemudian juga ada memberikan pelayanan terbaik di bidang apapun. Pokoknya menyerahkan semua yang kalian bisa ya untuk kantor kalian gitu teman Pro 2. Dan kemudian juga terus meningkatkan kualitas diri dan juga kompetensi. Nah, teman Pro 2 ya, jadi di hari apa nih namanya ya? Di hari kesadaran ini ya, di hari kesadaran nasional ini memang identik dengan ASN. Tapi nilai yang dibawanya ini sebenarnya berlaku untuk kita semua teman Pro 2. Apapun profesionalnya, apapun profesinya, setiap orang punya peran untuk bekerja dengan jujur, disiplin dan juga memberikan yang terbaik. Dan semoga semangat di tanggal 17 ini bisa jadi pengingat kalau misalnya perubahan besar ini selalu dimulai dan juga di start gitu dari tanggung jawab kita dalam menjalani pekerjaan sehari-hari. Tapi semangat menjalani Jumat dan juga tetap semangat menjalani hari Jumat dan juga terus jadi versi terbaik dari diri sendiri teman Pro 2. Dan teman-teman masih ada informasi yang bakalan aku hadirkan tentunya di sepada kali ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Mempunyai kulit gelap ternyata memiliki keunggulan alami yang luar biasa. Kandungan melanin yang tinggi pada kulit berperan sebagai pelindung alami dari paparan sinar ultraviolet, sehingga risiko terkena kanker kulit pun lebih rendah. Menurut penelitian dermatologi, kulit gelap juga cenderung lebih lambat menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti garis halus dan kerutan. Selain itu, kemampuan regenerasi sel kulitnya juga lebih baik. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk merasa minder. Kulit gelap bukan hanya indah, tetapi juga kuat dan istimewa.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Intermezzo.
5: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Kenapa coba?
4: Tahu nih.
5: Apa coba?
4: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
5: Kamu kayaknya udah tahu.
4: Aku udah pernah dengar yang ini nih. Kamu. Intermezzo.

Setelah sekian lama menjadi incaran polisi, akhirnya salah satu gerombolan trio mawar telah berhasil ditangkap oleh tim kepolisian. Dua lainnya masih dalam pengejaran. Untuk warga sekitar Gang Melati, dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati. Terima kasih.